0: rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan,
2: gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
2: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini, saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Keteman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove.
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, tahapan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya, Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu. Ya.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya, yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan Selengkapnya disampaikan oleh Karina Nisa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
14: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
14: Kalau Wapres sendiri ada input,
15: Pak? Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
16: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
17: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
16: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
18: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
19: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
20: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
19: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andri Yeni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
21: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
19: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
22: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
0: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Sukarni Kartu Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, selamat menikmati hari Minggu meskipun asap tipis masih menyelimuti beberapa kawasan ya di Kota Palangkaraya. Semoga ini tidak mengurangi semangat Anda semua untuk menikmati hari libur bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta ya. Apalagi bagi Anda yang mungkin pagi ini juga sedang beraktivitas, mungkin sebelumnya berolahraga atau menikmati suasana Car Free Day ini ya di kawasan Bundaran Besar. Tetap semangat bergerak, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk juga selalu memperhatikan kondisi udara di sekitar Anda. Kalau udaranya terasa kurang nyaman, jangan dipaksakan ya. Gunakan masker bila itu diperlukan dan juga kurangi aktivitas fisik yang terlalu berat dan pastikan tubuh Anda tetap terhidrasi ya. Jadi harus cukup banyak minum. Karena olahraga memang penting tapi kesehatan juga tetap paling utama ya. Dan semoga hari Minggu pagi ini membawa energi positif bagi Anda semua, badan sehat, pikiran segar dan hati yang bahagia ya. Selamat menikmati hari Minggu. Dan pendengar, di kesempatan pagi Minggu hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda. Sesaat nanti kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah hari Minggu.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Eddie S. Abdullah. Ada kisah tentang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar. Tiap duduk di meja makan, sulit ia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan mengakibatkan taplak meja pun jadi basah. Anak lelaki dan istrinya menganggap hal itu

Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak bertanya, apa yang sedang dilakukannya? Si bocah pun dengan polos menjawab, aku membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua. Saya tidak bisa menggambarkan jika itu terjadi pada diri kita. Jadi sayangi orang tua Anda selagi beliau masih ada. Saya Edias Abdullah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya tentu masalah asap ini adalah masalah kita bersama ya, dan tentunya ini juga perlu kita waspadai karena musim kemarau ya. Tentu bukan hanya soal cuaca yang kita rasakan lebih panas ya, karena ketika musim kemarau ini berlangsung dan kemudian juga ada kebakaran hutan dan lahan.

yang masih terjadi, tentu kualitas udaranya juga ikut berdampak ya. Dan kabut asap yang kita hirup ini dapat mengganggu kenyamanan, bahkan juga berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran tempat kita bernafas ya, saluran pernafasan. Apalagi data dari Puskesmas Pahandut sendiri ya pendengar, ini menunjukkan adanya peningkatan kasus ISPA yang cukup tajam ya, dari sekitar 170 kasus pada bulan Juni kemarin, ini meningkat menjadi 300 kasus di bulan Juli. Dan angka ini juga menjadi pengingat bahwa kondisi udara dan kesehatan masyarakat memang tidak bisa kita anggap sepele ya. Karena itu mari kita bersama-sama lebih peduli ya, jangan menunggu sampai sakit baru kemudian menjaga kesehatan. Karena saat kualitas udara kurang baik, semaksimal mungkin kurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak diperlukan ya. Dan gunakan juga masker ketika Anda melakukan aktivitas di luar, perbanyak minum air putih, dan yang paling penting mari kita bersama-sama menjaga ataupun mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena menjaga udara tetap bersih bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas pemadam kebakaran ya, mendengar ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Ya, semoga Anda semua senantiasa sehat, dan semoga kita juga bisa melewati musim kemarau ini dengan aman, dengan sehat, dan juga tetap semangat ya. Dan masih dengan sajian lagu-lagu rohani pendengar, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan sebelum kami menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu pagi ini, kami akan menghadirkan informasi cuaca terlebih dahulu ya. Dan kami sudah terhubung dengan perakiraan cuaca pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo Kak, selamat pagi juga.
0: Iya, selamat pagi, selamat bertugas. Baik, bagaimana nih prediksi cuaca sepanjang hari ini yang bisa disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya? Silahkan.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hari hingga sore hari diperkirakan cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di sebagian Murung Raya bagian utara yang diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Lalu pada malam hari hingga dini hari, secara umum wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi udara kabur pada dini hari hingga menjelang pagi hari yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Sukamara, Kota Waringin Barat, Lamandau, Kota Waringin Timur bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Pulang Pisau, sebagian Katingan, Kota Palangkaraya, Kapuas bagian tengah, Barito Timur, Barito Selatan, Murung Raya, dan Barito Utara. Selanjutnya, untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih perakirawan Arin. Selamat melanjutkan tugas-tugas kembali di lapangan ya untuk memantau kondisi cuaca ya di sepanjang hari ini. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu ya pagi ini yang kami akan siarkan ya secara langsung dari Gereja Sakatik Palangkaraya.
2: Dan peneguhan CD yang akan dilakukan pada tanggal 20.
3: Ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan hening sejenak dalam saat teduh.

Marilah kita berdiri. Kita menyanyi PKJ nomor 6 bait 1 sampai 2. Bersoraklah hai alam semesta.

0: Marilah kita datang kepada Tuhan, Sang Sumber Kemerdekaan dan Pemulihan.
1: Kami datang dengan hati yang terbuka, siap menerima kasih dan pemulihannya.
0: Tuhan memerdekakan dan memulihkan umatnya. Marilah kita beribadah kepadanya.
1: Dengan sukacita dan penuh syukur, kami datang menyembah Tuhan.
0: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin.
1: Amin.
0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hari ini Minggu 16 Agustus tahun 2026 merupakan hari Minggu ke-11 sesudah Trinitas. Dan hari ini kita boleh merayakan Hari Remaja GKE dan esok hari kita akan menyambut Hari Kemerdekaan RI. Tema ibadah kita hari ini adalah kemerdekaan yang memulihkan. Di tengah berbagai pergumulan dan luka kehidupan, Tuhan menghadirkan kemerdekaan yang membawa pemulihan. Marilah datang kepadanya dengan hati yang terbuka, melepaskan setiap beban dan luka, serta menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Kiranya melalui ibadah ini, kita mengalami kasih pengampunan, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan yang memerdekakan serta memulihkan umatnya.

0: Saudara-saudara, marilah kita datang menghadap Tuhan untuk mengaku dosa secara pribadi dan memohon pengampunannya. Kita hening sejenak dalam saat teduh. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih dan pengampunan, kami datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati. Kami mengaku bahwa dalam kehidupan ini kami sering jatuh dalam dosa, kesalahan, egoisme, dan kurang percaya kepada-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan, bebaskan kami dari segala dosa dan belenggu yang menjauhkan kami daripada-Mu. Pulihkanlah hati dan hidup kami, agar kami mampu hidup dalam kasih, damai, dan kebebasan yang berasal dari-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah dan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah berita anugerah Allah dari Roma pasal 8 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ibu bapa dan saudara-saudari sekalian, kita telah menerima pengampunan dosa. Kita telah didamaikan dengan Tuhan Allah. Mari kita saling bersalaman sambil mengucapkan salam damai.

0: Ibu dan Bapa, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu melalui pembacaan pertama dan yang kedua. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami, menerima, dan merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi terang bagi kami semua, menjadi kekuatan dan pedoman bagi kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan agar mampu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Marilah kita mendengar pembacaan Alkitab yang pertama terdapat dalam Kejadian pasal 45 dari ayat yang 1 sampai dengan 15. Dengan perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari." Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari.

0: Ibu dan Bapak yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan ayat-ayat yang bernomor ganjil, Ibu Bapak Saudara membacakan ayat-ayat yang bernomor genap, dan di ayat yang ke-28 kita akan membacakannya secara bersama-sama dengan perikop Perempuan Kanaan yang percaya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
1: Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
0: Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak."
1: Jawab Yesus, "Utus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
0: Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
1: Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
0: Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataan Tuhan akan tetap kekal abadi selama-lamanya. Amin. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan mengasihi Tuhan, tema kita yang diusungkan bagi kita pada pagi hari ini yaitu Merdeka yang Memulihkan. Bapak Ibu Saudara, esok hari kita akan memperingati HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kalau kita mendengar kata merdeka, biasanya yang terlintas dalam pikiran kita adalah bebas dari yang namanya penjajahan. Dan kita pun membayangkan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Bahkan mereka rela berkorban bagi kita semua. Rela menderita, darah tercurah, bahkan mereka rela meninggalkan sanak dan saudaranya. Dan apa yang terjadi ketika kita merasakan dari perjuangan mereka, Bapak Ibu Saudara? Bangsa Indonesia boleh berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang berkati dalam Kristus Yesus, kita mau melihat kemerdekaan dari sisi yang berbeda. Apakah seseorang benar-benar merdeka kalau kita sudah bisa pergi kemana-mana? Tetapi kita masih terikat oleh luka masa lalu. Apakah seseorang benar-benar merdeka kalau tubuhnya sudah bebas? Tetapi hatinya masih dipenuhi dengan rasa dendam. Apakah kita masih merdeka kalau kita bisa tersenyum di depan orang banyak? Tetapi sebenarnya hati kita masih menyimpan sakit hati. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia ini terlihat baik-baik saja. Tetapi dalam hati kita berkata, "Saya tidak pernah memaafkan dia. Dan saya masih ingat apa yang ia lakukan, bahkan ia perbuatkan kepada saya. Kalau dia saja bisa menyakiti saya, mengapa saya tidak?" Bapak Ibu yang berkati dalam Kristus Yesus, itu berarti secara fisik kita mungkin bebas. Tetapi di dalam hati kita, kita masih terkurung di dalam penjara. Hari ini firman Tuhan mengajak kita melihat kemerdekaan yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Yaitu kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita. Kemerdekaan untuk melepaskan dendam, menerima kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. dan kita pun boleh mengalami pemulihan yang sejati. Bapak Ibu yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kita melihat dari kisah Yusuf. Yusuf pernah disakiti oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia dibenci, ia dijual, dan akhirnya ia dibawa jauh dari keluarganya. Tetapi bertahun-tahun kemudian Yusuf justru berada pada posisi yang jauh lebih tinggi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saudara-saudaranya datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Kalau Yusuf mau membalas dendam Bapak Ibu Saudara, pada saat itu ia mempunyai kesempatan. Tetapi Yusuf memilih jalan yang berbeda. Ia menangis. Ia memperkenalkan dirinya dan berkata kepada saudara-saudaranya bahwa mereka tidak perlu takut kepadanya. Yusuf memilih mengampuni saudaranya. Namun berbeda cerita dari Matius, Bapak Ibu berkati dalam Tuhan. Di dalam Injil itu kita juga melihat seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus. Ia bukan orang Yahudi. Ia bukan dari kelompok yang dianggap dekat dengan umat Allah. Namun ia datang kepada Yesus dengan iman yang luar biasa. Ia selalu meminta pertolongan bagi anaknya. Seolah-olah ada banyak batas yang dapat memisahkannya dari Yesus. Kalau kita boleh melihat batas suku, status yang boleh ia miliki, pandangan orang lain kepadanya, bahkan keadaan yang sangat sulit. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Perempuan itu tidak menyerah. Dan dari dua kisah hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kasih karunia Allah mampu menebus batas-batas manusia yang dibangun. Oleh sebab itu kalau kita melihat kemerdekaan itu Bapak Ibu Saudara, dimulai ketika kita melepaskan dendam di dalam kehidupan ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-45 itu Yusuf akhirnya tidak lagi menyembunyikan identitas dirinya. Saudara-saudaranya memang takut. Dan mereka boleh berpikir pada saat itu, sekarang Yusuf pasti membalas semuanya yang pernah kami lakukan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yusuf tidak berbuat demikian. Yusuf justru menangis dan berkata kepada mereka bahwa ia adalah Yusuf, saudara mereka sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang dulu dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya sekarang mempunyai kesempatan untuk membalas. Tetapi Yusuf tidak. Ia menggunakan kekuasaannya dengan sebaik mungkin, tidak untuk menghancurkan mereka. Dan ia menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan hubungannya dengan keluarganya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang disebut dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Mengampuni Bapak Ibu Saudara bukan berarti mengatakan bahwa apa yang dilakukan orang lain itu benar adanya. Tetapi mengampuni berarti kita tidak mau terus hidup sebagai tawanan dari kesalahan yang boleh kita miliki. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang yang menyakiti kita sudah melanjutkan kehidupannya. Tetapi diri kita sendiri masih membawa luka itu bertahun-tahun. Tidak ada kata move on. Akan selalu terngiang-ngiang, bahkan selalu mengingat-ingat. Tetapi Bapak Ibu berkati dalam Tuhan, dia pun diibaratkan sudah tertidur dengan nyenyak. Tetapi apa? Hati kita masih akan merasakan yang namanya kemarahan. Kadang kita sebagai manusia berpikir-berpikir dan terus berpikir. Tetapi orang yang menyakiti kita tidak akan pernah peduli dengan keadaan yang kita miliki. Karena itu Bapak Ibu berkati dalam Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk melepaskan segala sesuatu yang boleh kita rasakan. Baik dalam pikiran kita maupun di dalam hati kita. Bukan karena luka itu tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kita tidak mau hidup kita terus dikendalikan oleh luka tersebut. Yusuf, Bapak Ibu Saudara, merdeka dari dendam yang boleh ia miliki. Dan ketika Yusuf merdeka dari dendam, hubungan dengan keluarganya mulai mengalami pemulihan. Lalu kita melihat yang kedua, kasih Allah itu tidak dibatasi oleh latar belakang. Dan di dalam Matius pasal yang ke-15 itu, seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Kalau kita melihat tadi, ia datang dengan latar belakang yang begitu berbeda. Ia bukan dari kelompok Yahudi, tetapi ia datang kepada Yesus dan memohon belas kasihan. Ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Ada perempuan yang tidak berhenti ketika ia menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Ia tetap percaya. Ia datang kepada Tuhan, bahkan ia tetap berharap dengan penuh keyakinan. Dan imannya ini, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh apa yang manusia pikirkan tentang seseorang. Kadang kita sebagai manusia ini hanya bisa meremehkan saja. Tetapi Tuhan melihat segala kemampuan yang boleh kita miliki. Kadang-kadang manusia ini, Bapak Ibu Saudara, suka sekali membuat batas dalam kehidupannya. Dia itu bukan bagian dari kita. Dia punya kelompoknya tersendiri. Dia berbeda dengan kita. Bahkan identitasnya tidak sederajat dengan kita. Dia anak siapa? Dia keturunan siapa? Pekerjaannya apa? Dia berasal dari keluarga mana? Dia orang lama atau orang baru? Dia pintar atau tidak, atau sedang saja? Dia punya uang atau tidak? Kadang kita sebagai manusia selalu membuat batas di dalam kehidupan ini, melihat dari hal-hal demikian. Bahkan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati Hari Remaja GKE. Di kalangan anak muda, kita bisa saja membuat kelompok-kelompok sendiri. Ada yang boleh menganggap dirinya keren. Ada yang menganggap dirinya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang punya banyak teman, bahkan tidak punya banyak teman. Ada yang merasa dirinya sendirian, lebih baik sendiri daripada berbondong-bondong dengan orang banyak. Ada yang aktif di gereja, bahkan ada yang tidak aktif. Ada yang masih mencari tempat untuk bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat manusia seperti manusia melihat manusia. Dan kasih Allah melampaui batas suku. Kasih Allah itu melampaui batas status yang boleh kita miliki. Kasih Allah itu melampaui dari masa lalu yang kita punya dan kelemahan seseorang, Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya miliki, apa yang Bapak Ibu Saudara punya, tidak bisa kita bawa ke dunia lain nantinya. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Tidak bisa kita membataskan segala sesuatunya. Pergunakan hidup sebaik mungkin. Pergunakan hidup dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu berkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja juga harus menjadi tempat di mana orang mengalami kasih Tuhan di dalamnya. Bukan di mana orang semakin ditolak, bahkan tidak dihargai dan diremehkan. Lalu yang ketiga, iman berarti tetap datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat perempuan Kanaan itu, ia tidak menyerah ketika menghadapi keadaan yang sulit. Ia terus datang kepada Yesus. Dan ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara, bagi kehidupan remaja juga. Ada masa ketika doa kita terasa seperti tidak dijawab. Kita sudah berdoa, tetapi masalah masih ada dalam kehidupan kita. Kita sudah meminta pertolongan, tetapi keadaan belum pernah berubah. seringkali kita berharap, tetapi sepertinya Tuhan diam dari setiap harap yang kita punya. Lalu kita berpikir, Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Apakah Tuhan melihat keadaan kehidupan saya? Bahkan, apakah Tuhan mengenal saya secara pribadi? Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, jangan berhenti datang kepada Tuhan karena jawaban kita belum Ia jawab. Iman bukan berarti kita selalu mendapatkan yang kita mau, Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman berarti tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Contohnya seperti perempuan Kanaan. Ia tetap datang. Dan pada akhirnya, ia mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, terkhusus untuk keluarga? Jadilah pembawa pemulihan di dalam keluarga kita. Mungkin ada keluarga yang sedang tidak baik-baik saja. Ada yang saling diam satu yang dengan yang lainnya. Ada kakak adik yang selalu bertengkar. Ada anak dan orang tua yang sulit sekali untuk berbicara. Bahkan ada luka lama yang belum pernah dibicarakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajak kita mengambil langkah pertama. Tidak harus menunggu orang lain untuk membantu bahkan menolong kita. Mungkin kita bisa berkata dengan kata-kata yang sederhana, maafkan saya mengampuni Anda. Mari kita memulai segala sesuatunya lagi dengan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang berkati dalam Tuhan, itulah yang dinamakan kemerdekaan yang memulihkan. Pun juga bagi remaja, jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan. Hari ini, kita juga boleh memperingati hari remaja itu. Remaja adalah masa yang sangat penting. Masa ketika seseorang sedang mencari identitas, mencari arah hidup, bahkan mencari teman dan mulai menentukan masa depan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan luka masa lalu menentukan siapa kita hari ini. Kalau kita pernah gagal, bukan berarti kita adalah orang yang gagal. Kalau kita pernah ditolak, bukan berarti kita tidak berharga pada saat ini. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, bukan berarti kehidupan kita pada saat ini harus diselesaikan. Kalau pernah mengalami masalah dalam keluarga, bukan berarti masa depan kita hancur seketika saja. Karena di dalam Kristus selalu ada kesempatan untuk memulai kembali segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara, Yusuf punya masa lalu yang penuh luka. Tetapi Tuhan memakai hidupnya menjadi berkat bagi orang banyak. Pun juga perempuan Kanaan datang dengan berbagai pergumulan di dalam kehidupannya. Tetapi dari imannya itu menjadi teladan bagi kita semua. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah, jangan berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan membiarkan komentar orang lain menentukan nilai dirimu hari ini. Nilai kita ditentukan oleh Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari dua orang yang berbeda. Yusuf mengajarkan kita tentang pengampunan, dan perempuan Kanaan mengajarkan kita tentang iman yang tidak menyerah. Dari keduanya ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah mampu menembus batas. Yusuf lebih memilih mengampuni sehingga hubungannya yang rusak dapat dipulihkan. Dan perempuan Kanaan tetap percaya sehingga ia mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan hari ini Tuhan juga berkata bagi kita, jangan hidup sebagai tawanan masa lalu. Bebaskan hatimu dari dendam. Bebaskan dirimu dari kebencian. dan bebaskan dirimu dari rasa yang tidak berharga. Jangan hanya didengarkan hari ini saja, tapi lakukan dari hari ke hari. Sebab itu, datanglah kepada Kristus, percaya kepadanya, dan jadilah orang yang membawa pemulihan bagi orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kemerdekaan yang sejati bukan hanya ketika rantai di tangan dilepaskan saja, tetapi ketika rantai di hati pun juga dapat dipatahkan. Dan ketika hati kita sudah merdeka, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk memerdekakan dan memulihkan orang lain. Karena di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya merdeka, kita dipanggil untuk

0: Ya Tuhan Yesus, menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikan kedamaian, persatuan, dan keadilan. Berkatilah para pemimpin kami, agar boleh menjalankan tugas dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi remaja GKE yang hari ini memperingati Hari Remaja. Bentuklah mereka ya Tuhan, menjadi generasi yang beriman kuat, bertanggung jawab, dan menjadi berkat bagi gereja, keluarga, dan bangsa. Ya Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Yusuf juga, ajarlah kami memiliki hati yang mengampuni, melalui iman perempuan Kanaan. Teguhkanlah kami ya Tuhan, untuk tetap percaya dan tidak menyerah dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan setiap pergumulan keluarga kami, pekerjaan yang boleh kami miliki, kesehatan dan kebutuhan jemaat di tempat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya kemerdekaan yang kami syukuri juga menjadi kemerdekaan yang memulihkan hati, hubungan, bahkan kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, setiap kehidupan kami selama satu minggu ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan, boleh dituntun, dijaga, dilindungi, bahkan dipelihara oleh Tuhan. Ini seru doa dan pinta kami ya Tuhan. Kehendak-Mu yang boleh jadi dan nyata atas kehidupan ini bukan kehendak kami yang jadi. Doa ini kami akhiri bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kami ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GKS Sakatik sehubungan dengan berakhirnya tugas volunteer dari UM, Saudari Tini. Kepada Bapak Marco, Bapak Pendeta Marco, kami persilahkan.

Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara, Shalom. Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 6 bulan ada seorang volunteer atau relawan yang berada di tengah-tengah kita, yaitu Saudara Tini yang dikirim dari United Evangelical Mission atau UEM di Jerman, gereja mitra kita yang bekerja sama dengan gereja Kalimantan Evangelis. Dia telah tinggal bersama-sama dengan kita. Ya, tentu saja ada banyak hal yang dia lakukan, ada banyak hal yang dia alami. Pada tanggal 19 Agustus nanti, dia akan ke Jakarta. Setelah itu, dia akan melanjutkan perjalanan pulang ke Jerman. Ya, hari ini saya akan menyampaikan kata-kata pendek untuk Tini. Ya, mungkin saya akan menyampaikannya dengan campur-campur saja antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 5 months ago, Tini arrived from German in Palangkaraya, a place far away from home, stepping into a completely different language, culture, and climate. Yet, from day one, Tini joined us with a warm smile, of course, immense humility, and a wonderful spirit of service.

0: Ibu, bapak, dan saudara, 5 bulan yang lalu, Tini datang dari Jerman ke Palangkaraya. Datang dari tempat yang jauh dari rumah, dari Jerman. Datang ke tempat dengan bahasa, budaya, dan cuaca yang tentu sangat berbeda. Namun, sejak hari pertama, Tini hadir dengan senyuman yang hangat. Ya, memang dia agak pemalu, tapi senyumnya itu, ya, dia punya senyum yang hangat. Dia punya kerendahan hati dan semangat pelayanan yang luar biasa. Karena itu, biarkanlah pada saat ini saya mengucapkan bahwa keberadaan Tini telah membawa warna dan keceriaan tersendiri bagi jemaat Sakatik. Throughout these 5 months, Tini, your prison has brought a unique color and brightness to our congregation. Dalam pelayanan, terima kasih banyak atas kesetiaan, kerja keras, dan energi positif yang selalu engkau bagikan di setiap kegiatan jemaat. Thank you for your faithfulness, hard work, and the positive energy you brought to every church activity. Dalam kebersamaan, in fellowship, terima kasih banyak sudah mau belajar budaya kami. Terima kasih banyak karena sudah menikmati kehidupan di Palangkaraya. Dan terima kasih banyak karena telah menjadi bagian dari keluarga besar jemaat GKI Sakatik. Thank you very much for embracing our local culture, enjoying life here in Palangkaraya, and truly becoming a part of our big family, Sakatik congregation. To us, you were never just a volunteer. You become a true member of the Sakatik church family. Bagi kami, engkau bukan sekedar lagi seorang volunteer, tetapi engkau adalah bagian dari keluarga besar jemaat Sakatik. 5 months went by so fast. Now the time has come for you to return to Germany to continue your journey and pursue your next steps. Waktu 5 atau 6 bulan ini terasa berlalu begitu cepat. Kini saatnya engkau harus kembali ke Jerman untuk melanjutkan perjalanan dan meraih mimpi-mimpimu berikutnya. Even though the distance between Palangkaraya and Germany is great, please remember that the doors of our church and our heart will always remain open for you. Meskipun jarak antara Palangkaraya dan Jerman sangat jauh, ingatlah bahwa pintu rumah, pintu gereja, dan hati kami di jemaat Sakatik selalu terbuka lebar untukmu. Kami mendoakan agar Tuhan selalu menjaga, menyertai, dan memberkati setiap langkah hidupmu serta seluruh rencana masa depanmu kelak. We pray that God will guide, protect, and bless you. Bless your path, bless your studies, bless your career, and all your plans in Germany. Terima kasih banyak, Tini. Vielen Dank, Tini. Terima kasih untuk semua dedikasi dan kebaikanmu. Thank you well, Tini. Thank you well for all deinen Einsatz und deine Freiheit. Selamat jalan, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Safe travel until we meet again, and may God bless us all. Nah, saya mencoba dengan bahasa Jerman. I'm so sorry sometimes I mix my German with my Dutch. Actually, I learn Dutch, not German. Gute Reise, is that correct? Ya, saya mesti melihat ke Chika karena dia belajar bahasa Jerman dengan Tini. Ya, Gute Reise. Bis wir uns wieder sehen, en mochte God uns alle segnen. Kira-kira begitu. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. So, kami mengundang Tini untuk maju ke depan, dan kepada ibu bapa dan saudara yang telah ditugaskan agar dapat menyampaikan hadiah kecil sebagai tanda cinta dan persaudaraan kita, we kindly invite Tini to come forward and to share a few farewell words and to accept a small gift as a symbol of love and fellowship from the Sekatik congregation. Please, Tini. Yeah.
1: Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MPH GKI Sekatik dan seluruh jemaat GKI Sekatik. Karena sudah menerima saya dengan baik selama saya di sini. Saya akan selalu ingat semua pengalaman dan kenangan bersama orang-orang di sini. Saya ingin meminta maaf kalau selama saya di sini ada perkataan atau sikap saya yang kurang baik. Kalau saya pernah membuat bapak, ibu atau siapapun merasa tidak nyaman, saya minta maaf. Hari ini saya pamit karena saya akan kembali ke Jerman. Saya minta doa dari Bapak, Ibu, dan semua jemaat supaya perjalanan saya ke Jerman berjalan lancar dan selamat, dan saya bisa bertemu kembali dengan keluarga saya. Selama di sini saya sudah belajar banyak hal dan mendapat banyak pengalaman. Sayangnya bahasa Indonesia saya belum menjadi lebih baik seperti yang saya harapkan. Jadi maaf kalau kadang-kadang bahasa Indonesia saya masih membingungkan. Semoga setelah saya kembali ke Jerman, saya bisa terus belajar bahasa Indonesia. Saya berdoa semoga GKI Sekatik semakin maju, semakin berkembang, dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan, perhatian, dan kasih yang saya terima selama di sini. Tuhan memberkati kita semua. Thank you GKI Sekatik, and thank you. Shalom.

Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur, dan bagi warga jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai dapat menggunakan QR code yang terdapat di bangku masing-masing. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur 50 ayat yang 23 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas setiap berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dengan sukacita kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah kami terima sebagai ungkapan syukur, kasih dan ketaatan kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini, menguduskannya dan memakainya untuk kemuliaan nama-Mu, serta bagi pertumbuhan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu. Berkatilah setiap orang yang memberi dengan hati yang tulus dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi jemaat yang nanti sudah memberikan persembahan, dimohon untuk dapat berdiri. Dengan sepenuh sukacita, mari kita mendengar persembahan dengan memuji Tuhan dari Tumet Leut nomor 12, 1 dan seterusnya. Uras Madia Pangemianmu.

Pergilah dan hiduplah untuk memuliakan dan menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, atau menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

yang tadi pendengar baru saja kita ikuti bersama jalannya ibadah hari Minggu yang kami siarkan dari Gereja Sakatik Palangkaraya. Dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya pendengar. Di kesempatan pagi hari ini sudah pukul 9 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat dan kembali kita akan melanjutkan program berikutnya masih di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar asap kebakaran hutan dan lahan, ya, ini memicu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, ya, di Kalimantan Tengah karena mengandung partikel halus beracun, gas berbahaya, serta debu sisa pembakaran yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Ya, tentu ini juga mengiritasi jaringan paru-paru dan melemahkan daya tahan tubuh, dan itulah mengapa pendengar, ya, kita tidak boleh menganggap sepele keberadaan kabut asap akibat karhutla, ya, karena asap kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar membuat pandangan menjadi berkabut atau udara terasa kurang nyaman, ya, karena di dalamnya terdapat partikel-partikel halus yang tentu saja akan membuat iritasi pada saluran pernafasan kita, dan ketika kita terus-menerus menghirupnya, kondisi ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dan paru-paru, sehingga meningkatkan resiko munculnya gangguan kesehatan, termasuk ISPA, ya, apalagi tubuh kita yang mungkin rentan dan kurang begitu sehat. Wah, ini jadi cepat, ya. Ya, karena itu, kalau mungkin siang hari ini Anda juga melihat kabut asap dan mungkin tercium aroma asap, nah, mari kita juga lebih waspada, ya. Kurangi aktivitas Anda di luar ruangan dan gunakan masker saat memang diperlukan. Perbanyak minum air putih dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh Anda. Dan yang tidak kalah penting, mari kita bersama mencegah karhutla. Jangan membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar, karena satu titik api tentu bisa membawa dampak yang jauh lebih besar bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, ya. Jadi mari kita menjaga kesehatan dari asap karhutla, bukan hanya soal melindungi diri kita sendiri, ya, tetapi juga menjaga keluarga kita dan tentu saja seluruh masyarakat, ya. Baik pendengar, sebuah lagu kali ini kami hadirkan, ya, dengan judul Ikhlas dan Tegar.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Iya, pendengar, kalau kita melihat antrian kendaraan yang cukup panjang ya di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya, salah satu penyebabnya ini berkaitan dengan kondisi pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi ya. Dan ketika listrik padam, operasional SPBU tentu bisa ikut terdampak sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak selalu dapat berjalan seperti biasanya. Nah, akibatnya ketika listrik kembali menyala dan pelayanan beroperasi normal, kendaraan yang sebelumnya menunggu tentu akan kembali mengisi BBM. Nah, dari sinilah antrian panjang bisa kita lihat ya di sejumlah SPBU, dan tentunya kondisi ini membutuhkan kesabaran kita semua ya, apalagi SPBU ini adalah salah satu fasilitas penting ya yang setiap hari tentunya melayani kebutuhan masyarakat. Dan tentu di sisi lain ya, pendengar, pemadaman listrik ini juga perlu menjadi perhatian kita semua, khususnya dari sisi keselamatan lalu lintas. Karena ketika traffic light tidak berfungsi, ya kita sebagai pengendara juga harus lebih waspada untuk mengurangi kecepatan dan tentunya juga saling menghormati pengguna jalan lainnya. Ya, jadi kalau memang Anda menemukan antrian panjang di SPBU atau mungkin traffic light sedang tidak berfungsi akibat pemadaman, tetap tenang, bersabar, dan juga utamakanlah keselamatan ya. Semoga kondisi kelistrikan di Palangkaraya juga bisa segera kembali stabil ya, pendengar, sehingga aktivitas masyarakat kita semua bisa berjalan lebih lancar dan juga aman ya. Ya, pendengar, informasi terkait pemadaman listrik mempengaruhi kinerja SPBU dan traffic light di Palangkaraya, Anda dapat membacanya ya di rri.co.id.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Usai sudah saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda di Palangkaraya pagi hingga siang hari ini dan melanjutkan kembali program berikutnya ya. Di Palangkaraya siang hingga sore ada rekan saya nanti Listia Saptiani yang akan menemani Anda ya pendengar sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Pendengar, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar rapat kerja teknis atau rakernis gabungan yang menyasar 4 fungsi strategis sekaligus, yakni humas, hukum, keuangan, hingga kedokteran kesehatan. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan keempat fungsi ini menjadi tulang punggung yang menopang setiap langkah kepolisian di lapangan. Rapat ini dihadiri jajaran pejabat utama kepolisian, termasuk Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Yosi Muhammarta. Ruangan itu juga dipadati para kasih humas dari seluruh jajaran, perwakilan Bitkum, Bitko, dan Bidokes Polda Kalimantan Tengah. Kumpulan orang-orang yang selama ini bekerja di balik layar jauh dari sorotan namun menentukan wajah institusi di mata publik. Di hadapan para peserta, Iwan berbicara panjang lebar soal peran humas yang menurutnya kerap disalahpahami. Bagi tugas kehumasan bukan sekedar merilis kasus dan merangkai berita positif. Dikatakan Kapolda Iwan, bukan sekedar dirilis untuk sebuah kasus, kemudian membangun berita-berita positif atau bersinergi dengan media. Tetapi bagaimana kemampuan humas menangani manajemen krisis ketika isu-isu negatif muncul di publik. Sekian Flash News, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Semangat siang di hari ini, cuaca cerah setelah tadi malam kita jingkrak-jingkrak nyanyi ya. Untuk yang tadi malam mengikuti konsernya ada band di Bundaran Besar atau Bundaran Talawang. Gimana euforianya, masih terasa nggak di siang ini pendengar? Atau yang siang ini masih ada sambil nyanyiin lagu-lagunya ada band? Pasti yang tahun berapa ini sudah kangen banget dengan karya-karyanya ada band yang dulu ya, bahkan dengan sekarang yang sudah berganti personil, sudah ganti vokalis. Memang karya-karyanya dari grup ada band ini selalu ada kenangan sendiri gitu ya. Nah, kalau Anda pendengar, kenangan apa nih yang ada dengan salah satu lagu dari ada band? Ataukah haruskah ku mati begitu? Atau mungkin ku curi lagi hatimu dari tembangnya ada band? Nah, mungkin kita dengerin dulu nih supaya masih mengingat euforia tadi malam, keramaian di Bundaran Talawang yang mana juga sambil nonton, sambil cemil-cemil karena banyak sekali jajanan UMKM juga yang disediakan. Ini dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini ya pendengar. Semoga next years ya, atau di tahun depan lebih meriah lagi. Tentu lebih banyak lagi keterlibatan masyarakat yang juga turut meramaikan, memeriahkan HUT RI ke-81. Gak kerasa tanggal 17 tuh di hari Senin ya pendengar. Sudah dengan lomba-lomba apa sejauh ini? Sudah sebanyak apa lomba yang dimenangkan? Bagaimana perlombaan di komplek Anda atau mungkin di perumahan Anda? Dan bagaimana juga euforia-euforia yang masih terasa hingga saat ini ya? Ya pendengar, kita dengarkan ada lagu dari ada band, Kucuri Lagi Hatimu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, peringkat Pro 1 RRI, selanjutnya kami akan hadirkan kali ini Indonesia Layak Anak bersama Sekolah Negeri, Sekolah Dasar Negeri 5, Menteng, Palangkaraya.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
1: Iya. Oke, kita hari ini ada di Pro 1 RRI Kota Palangkaraya. Hari ini kita mengisi acara di sini dan selamat menyaksikan.

0: dengar Pro 1 FM RRI Palangkaraya. Apa kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Luar biasa, teman-teman hebat. Saat ini kami berada di Pro 1 FM RRI Palangkaraya. Dan kami bersama teman-teman semua di acara
1: Idola Indonesia Layak Anak.
0: Saya adalah Rafael Cristiano dan saya ada di sini bersama dengan
2: Naila Ayunda Felicia. Hari ini kami sangat senang karena dapat menampilkan teman-teman luar biasa dari SDN 5 Menteng.
0: Teman-teman hebat akan menampilkan berbagai bakat dan kemampuan mereka dan kami tidak bisa menunggu untuk melihatnya. Untuk menambah semangat teman-teman kita yang sudah siap tampil, kita yel-yel dulu yuk.

0: kita mulai acara kita. Pertama, kami akan menampilkan cerita rakyat Kalteng yang akan dibawakan oleh Muhammad Faqih. Faqih adalah salah satu teman yang sangat berbakat dari SDN 5 Menteng. Kepada teman kita Faqih, silakan untuk menampilkan ceritanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karendem malempang. Adil kata lino, bacu ramin kasaruga, bahsengat kajubata.
2: Arus, arus, arus.
1: Selamat hanjau pahari samandiai.
2: Hanjau.
1: Narai kabar.
2: Bahala.
1: Perkenalkan, arang kutuh Muhammad Faqih. Aku bara sakula SDN 5 Menteng. Huang andau tuh, aku handak bakesah. Kesah ji nyarita kutuh. Pajudul Nyai Balau. Ketika huran melai lewu tewah, wayah tuh jadi kota Jihai, kecamatan tewah, daerah Gunung Mas, provinsi Kalimantan Tengah. Teke ijibiti uluh bawi, bahalap, arate Nyai Balau. Awi iye, pabalau panjang. Nyai Balau tuh puna uluh bawi, cibahalap tutu. Baputi, malisen, hagini ngaganang. Yegin, murah ate. Hormat dengan uluh bakas, tentang tau kea dengan uluh are. Hatue kue, jadi handak dan iye. Singkat cerita, Nyai Balau kawin dengan uluh hatue bakena. Pintar, hormat dengan uluh bakas, tentang tau kea dengan uluh are. Arabanate, kenyapi. Pere-pere nyelu, ahir te owen due mandinun anak. Mandinun anak hatue, cibokena balingga. Ewen due sayang tutu dengan anak ewen. Genep ije andau, anak ewen tuh bangang. Tapi, jatun buli-buli kea, sampai andau jadi sanja.
3: Boh, kilen anak kita hindai buli-buli kea.
1: Kuan Nyai Balau. Mekeh masih bangang heraha. Kuan kenyapi, lewu jadi hamalem, tapi anak ewen jatun buli-buli kea.
3: Hish, ancap itu manggo anak kita hi, tau layang ya te.
1: Kuan Nyai Balau, ewen we pun tulak manggau anak ewen sambil mantehau.
3: Enak, enak nak, kuahi kau.
1: Tapi jatun supa-supa kea, pire-pire andau ewen manggau anak ewen sampai uluh lewu. Umbakia menggau sambil memantu garantung.
3: Tong, tong, tong. Teh ialah bunyi garantung.
1: Tapi anak ewen jatun supa-supa kia.
3: Sadang, kapehe ate Nyai Balau.
1: Iye, penyem-penyem tulak akan ije himba. Jijarang uluh nali. Huang hete Nyai Balau balampah. Mikeh tage kapasin Tuhan ji maha kuasa. Uju alem uju andau Nyai Balau balampah. Intu andau ka uju tege ulu bakas mangguang ye mansanan bahwa anak kate jadi mate. Kana kayau awi antang uluh bara lewu cuking supang. Mahining te Nyai Balau menangis. Nyai Balau balu hamau.
3: Karena antang, aku akan membalas bunuh.
1: Ulu bakas te manenga Nyai Balau haji kagancang. Tuntang bahalai sakti. Akan Nyai Balau balawan musuh iye. Nyai Balau berterima kasih tutu dengan ulu bakas te. Nyai Balau pun buli. Iye mengesah akan bana tuntang ewen pahari. Limbah te, ewen tulak akan lewu cuking supang. Sesampai ewen huang lewu, Nyai Balau manyuhu antang mengaku kesalahan dan memohon ampun dengan Nyai Balau tentang bana kea.
3: Tapi antang tuh
1: puna uluhat kue, ji sombong dan batekang ate. Iye, dia hakul mengaku kesalahan. Antang tu malah menyilat mandau, hendak menejek akan nyai balau. Tapi jatun kanak-kanak ya, pas antang jadi kauyuhan, nyai balau acap-ancap menyilat bahalai sakti. Antang pun menjatuh. Balemu are urat lenge, ampin lagu nyai balau, ia tege niat bahalap, dia hendak mempatei antang. Tapi antang tu harus mengaku kesalahan dengan menumun adat Dayak ngaco. Tapi antang tu puna ulhat tue cima rasa paling mamut menteng. Iye hingkat hendak mempatei nyai balau. Nyai balau tu jadi lepah kesabara. Nyai balau menyerang antang dengan laju. Mahapa bahalai sakti. Antang pun mate. Melelenge nyai balau. Nyai balau dengan tundakula jebeken pun buli. Awi atei jadi tanang. Karena jadi membalah bunuh dengan antang. Limbah peristiwa te, nyai balau angkat uluh lewu menjadi panglima. Cite adalah kisah nyai balau. Petehku akan itah uras. Ije, itah dia tahu bangang sampai andau jadi sanja. Due, itah dia tahu kilau antang, ci sombong dan batekang ate. Telu, itah harus menumun nyai balau dengan banak ya. Ci penyabar, cita ipetehku, sahelu aku menutup kisah, aku hendak bapantun. Tahu kawal-kawal?
2: Tahu!
1: Tahu penonton?
2: Tahu!
1: Izinkan saya berpantun dalam menggunakan bahasa Indonesia. Bantu cakepnya ya teman-teman!
2: Siap!
1: Kalau ada sumur di ladang,
2: cakep!
1: Boleh dong saya menumpang mandi,
2: cakep!
1: Kalau ada umur panjang, boleh dong saya cerita lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah, Fakih, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah membagikan cerita Rakyat Kalteng dengan kami. Sekali lagi dong, berikan aplaus yang meriah untuk Fakih. Selanjutnya, mari kita saksikan lantunan suara yang luar biasa dari teman kita, Sesi. Sesi akan didampingi oleh Cheryl, pemain keyboard yang sangat berbakat. Cheryl, bertepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman kita yang luar biasa ini.

0: dan pemain keyboard yang hebat. Terima kasih sudah membagikan bakatmu dengan kami. Ayo berikan aplaus yang meriah untuk Sesi dan Cheryl.
1: Terakhir, kami akan menampilkan cerita yang akan dibawakan oleh Pio, salah satu anak berbakat dari SDN 5 Menteng. Vio akan membawakan cerita dalam bahasa Inggris. Jadi, pastikan teman-teman semua untuk mendengarkan dengan baik ya. Vio, silakan.
2: Good morning, everyone.
3: Good morning.
2: Good morning, headmistress, teachers, and all my friends. First, let me introduce myself to you of all. Hello. My name is Fionetta Fidet. I am 10 years old. I study at SDN 5 Menteng Palangkaraya. I am class 3. I am live at Menteng X number 16 with my parents. My hobby is reading. That interests me. I love studying at SDN 5 Menteng Palangkaraya because the teacher is kind and always educate us like our own parent. I love reading at library, school, and chatting with the teacher. I love SDM 5 Menteng, and SDM 5 Menteng is a comfortable and safe school and always strives to improve education quality. I love SDM 5 Menteng and I want to be a part. So, thank you.
1: Wah, Vio, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah membagikan cerita dengan kami. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Vio. Baiklah, itulah semua penampilan teman-teman berbakat dari SDN 5 Menteng.
0: Kami sangat senang telah dapat tampil di acara Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 FM RRI Palangkaraya.
1: Siaran Idola ini bisa didengarkan setiap hari Minggu jam 10.10 waktu Indonesia Barat di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan acara Idola Indonesia Layak Anak.
0: Sampai jumpa lagi di acara berikutnya.
3: Selamat pagi, Palangkaraya.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

Mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya siang hari ini, dan sebentar lagi ya kita akan menyaksikan pengibaran bendera merah putih di hari Senin tepat 17 Agustus 2026, pendengar, dan tentu tidak lepas dari yang namanya Paskibraka. Jadi 3 siswa madrasah dari Riau, Banten, dan Sumatera Selatan terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat 2026, dan mereka akan membawa nama daerah sekaligus madrasah dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ketiga siswa itu adalah Rizky Aditya Siregar dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Siak, Riau. Kemudian Hairi Fadian dari MAN 1 Kota Serang, Banten, serta Kaliana Jahira Sandi dari MAN 1 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi prestasi ketiga siswa madrasah ini yang berhasil melewati proses seleksi berjenjang hingga dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka tingkat pusat tahun ini. Dan prestasi mereka tentu akan menjadi kebanggaan bagi Kementerian Agama. Dan Menteri Agama juga berpesan agar para siswa ini tetap menjaga kerendahan hati dan menjadikan amanah ini sebagai sarana menempa karakter kepemimpinan. Dan menurutnya tugas mengibarkan sang saka merah putih di Istana Merdeka bukan sekedar prosesi fisik saja, melainkan simbol dedikasi dan kejujuran dalam menjaga keutuhan NKRI. Menteri Agama berharap nilai-nilai integritas serta semangat moderasi beragama yang diperoleh dari madrasah ini akan menjadikan mereka teladan bagi generasi muda Indonesia di masa depan. Dan tentu pendengar, apresiasi yang disampaikan Dirjen Pendidikan Agama Islam Amin Suyitno, prestasi tiga siswa ini tentu menunjukkan bahwa pembinaan karakter, kebangsaan, dan kepemimpinan di lingkungan madrasah berjalan dengan baik. Ya, semoga keberhasilan ini juga bisa memicu semangat seluruh madrasah di Indonesia, khusus untuk terus mencetak generasi yang kompetitif, berkarakter, dan berjiwa merah putih.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Pendengar Pro 1 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri di dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya. Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
2: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Kopimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus.
3: To be focused.
2: Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: We can improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Palangkaraya siang Resonansi ini 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Proses untuk kenal informasi dan inspirasi pendengar di Palangkaraya siang hari ini, Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI sudah kami hadirkan. Dan bagi umat muslim, selamat menunaikan salat fardu zuhur di hari ini. Waktu zuhur untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya di pukul 11:31 waktu Indonesia Barat. Dan selamat menunaikan salat zuhur. Dan pendengar, dalam program Palangkaraya siang kami akan hadirkan saja musik dan informasi untuk Anda. Dan saya Listia masih akan menemani hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822 5482 9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya

RRI 95,9 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini informasi yang masih saya kutip dari rri.co.id ya pendengar. Kali ini terkait chat ya yang biasanya digunakan pada dinding rumah, baik itu di sekolah, di gedung atau dimanapun. Ternyata di Indonesia ini masih banyak mengandung timbal yang berbahaya bagi kesehatan, terutama perkembangan anak. Ya, chat berbahan timbal dipilih karena mempercepat pengeringan, kemudian mencegah karat, dan mengurangi biaya produksi meskipun telah terbukti berbahaya. Ya, pendengar, cat yang digunakan pada dinding rumah, sekolah, ini ternyata bisa mengandung timbal yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi paparan timbal ini menjadi perhatian karena berdampak terhadap perkembangan anak. Cat yang biasa kita gunakan ini dengan berbahan timbal sering digunakan untuk mempercepat pengeringan cat tersebut, kemudian mencegah karat atau mengurangi biaya produksi. Meskipun beberapa negara telah melarang penggunaannya sejak 4 dekade lalu, namun cat ini masih mudah ditemukan di Indonesia. Ya pendengar, riset menemukan sebagian besar kaleng cat di kota besar ini mengandung konsentrasi timbal yang berlebihan, bahkan 39% dari seluruh sampel tercatat memiliki kadar timbal melebihi 10.000 ppm dari batas aman 90 ppm.

Ya, melansir dari World Bank, survei rumah tangga representatif nasional pada akhir 2023 saja ini memperkuat gambaran suram tersebut sebanyak 44,8% dari sekitar 3.000 rumah tangga tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Dan pendengar, kelompok paling rentan terhadap paparan ini justru adalah anak-anak. Sekitar 46% anak balita tinggal di rumah dengan cat yang mengandung bahan timbal ini sendiri. Ya, tentu pada usia dini ini berpotensi mengganggu perkembangan sistem saraf dan kemampuan kognitif anak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak sepanjang hidupnya tanpa bisa dipulihkan. Dan pendengar, paparan cat bertimbal juga lebih banyak ditemukan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpendapatan terendah ini memiliki prevalensi cat timbal 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok yang di atasnya. Industri cat Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kemampuan teknologi untuk memproduksi cat tanpa tambahan timbal sejak beberapa tahun terakhir. Dan pendengar, perusahaan besar yang menguasai 65-75% pangsa pasar pun masih menggunakan timbal. Label kemasan cat juga belum selalu memberikan informasi mengenai kandungan timbal tersebut. Bahkan beberapa merek cat yang mencantumkan nama tanpa timbal ternyata masih mengandung timbal yang cukup tinggi. Lemahnya perlindungan konsumen memang tidak lepas dari kerangka regulasi Indonesia yang hingga kini masih bersifat sukarela dan bukan wajib. Ya, pendengar, melansir masih dari World Bank, Indonesia telah memiliki batas kandungan timbal, tetapi penerapannya ternyata masih bersifat sukarela. Penelitian ini juga merekomendasikan pemerintah mengubah standar sukarela menjadi peraturan wajib yang mengikat secara hukum. Dan rekomendasi ini tentunya dilakukan demi menyelamatkan generasi mendatang dari kandungan-kandungan yang berbahaya seperti ini. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini. Tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1, gerimis malam kemarau. Wow, kemaraunya benar ya, tapi gerimisnya rasanya belum ada kerasa sampai sekarang ya pendengar. Ya pendengar Pro 1 RRI di program Palangkaraya siang hari ini, hati-hati di jalan ya untuk Anda. Weekend ini cukup panjang karena hari Senin anak-anak ini sekolah diliburkan ya pendengar. Hanya melaksanakan kegiatan upacara peringatan HUT RI ke-81. Dan kali ini pendengar untuk mengisi aktivitas anak-anak di rumah, mungkin bisa dipilih film-film yang mengedukasi. Dan kalau soal film pendengar, ada kabar gembira di mana Disney ini mengumumkan bahwa Zootopia 3 sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar dari Zootopia 2. Yang mana Squall ini menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Dan pendengar, melansir dari Variety pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin, waralaba Zootopia pertama kali dimulai pada 2016. Film pertamanya memperkenalkan polisi kelinci bernama Jodie Hopps yang disuarakan oleh Jennifer Goodwin, dan rubah penipu ada Nick Wilde yang disuarakan oleh Jason Bateman. Jadi pendengar, Jodie dan Nick ini awalnya menjadi musuh setelah Jodie bergabung dengan kepolisian Zootopia. Namun keduanya kemudian mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama untuk memecahkan sebuah misteri di kota tersebut. Nah, dalam Zootopia 2 yang dirilis tahun lalu 2025 pendengar, Nick bergabung dengan kepolisian menjadi partner jadi yang keduanya kembali bekerja sama untuk menyelidiki misteri baru mengenai hilangnya populasi reptil di Zootopia. Jadi dalam penyelidikan ini pendengar, Jodie dan Nick mendapatkan bantuan dari ular Pit. Wah, ularnya ini bernama Gary the Snake pendengar. Dan untuk peran ini tuh disuarakan oleh Ki Huy Quan. Jadi kehadiran ini memang menjadi bagian-bagian penting dalam film ini, dalam petualangan mereka di film kedua Zootopia 2. Ya, kabar mengenai Zootopia 3 ini memang diumumkan dalam acara penggemar Disney D23 pada 14 Agustus kemarin. Jadi pendengar, karakter kelinci dan ular ini akan kembali hadir dalam film Zootopia ketiga. Nah, pendengar, di mana kalau Zootopia kedua ini kan disutradarai oleh Jared Bass dan Byron Howard dan mencetak sejarah box office di akhir pekan pembukaannya. Dan film ini juga menjadi film dengan pembukaan global terbesar keempat sepanjang masa saat itu. Ya, Squall tersebut juga mencatat pendengar bahwa peluncuran global terbesar sepanjang masa untuk film animasi, selain sukses secara komersial, ternyata di Zootopia kedua ini juga mendapatkan penghargaan, yaitu nominasi film animasi terbaik di Academy Award. Dan tentu pendengar, kesuksesan Zootopia 2 ini menjadi dorongan bagi Disney untuk melanjutkan kisah Jodie, Nick, dan karakter-karakter lainnya di film ketiganya. Jadi pendengar, Zootopia ini diharapkan kembali memperluas dunia kota para hewan sekaligus menghadirkan petualangan baru bagi para karakter utamanya. Ya pendengar, di akhir pekan kali ini ketika cuaca memang sedang tidak mendukung untuk melakukan berbagai aktivitas di luar lapangan bersama keluarga begitu ya. Mungkin kalau biasanya kita jalan-jalan, kemudian juga keluar kota atau mungkin melakukan kegiatan outdoor, kita bisa memilihkan salah satu film-film yang mengedukasi untuk anak-anak bisa ditonton di rumah bersama anggota keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas. Jika kita mau menjaga.

0: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernapasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

turnamen. Ya, pendengar, turnamen dengan slogan bermain dengan semangat juang, sehat itu indah untuk merajut silaturahmi. Penerapan ini tentu dapat mendorong produktivitas, kreativitas, dan inovasi dalam bekerja. Ini juga bisa menjadi motivasi bagi instansi lain begitu ya, dengan adanya turnamen-turnamen atau sparring yang dilaksanakan antar instansi atau kementerian bisa menjalin atau merajut silaturahmi yang baik antar kementerian, sehingga ketika kolaborasi ini terjalin dengan baik, tentu hasilnya pun juga akan baik ya pendengar. Dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tentu mengingat situasi dan kondisi di masing-masing daerah begitu ya. Kalau Anda juga saat ini tengah mengadakan kegiatan yang berhubungan di luar lapangan, usahakan untuk selalu update info cuaca dari BMKG, dan kami juga tentu hadirkan info cuaca setiap hari pukul 8 pagi dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jangan lewatkan juga di pukul 13 kami akan hadir dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, dan nanti akan ada program Request Pop Indonesia.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang, sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa?
0: Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
2: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Sari berita penting. Ratusan peserta didik SD Negeri 5 Bukit Tunggal bersama dengan orang tuanya masing-masing mengikuti jalan sehat berhadiah dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali warta berita daerah siang ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, ratusan peserta didik SD Negeri 5 Bukit Tunggal bersama dengan orang tua mengikuti jalan sehat berhadiah. Sebelumnya selama sepekan, SD Negeri 5 juga menggelar berbagai lomba menarik. Berikut selengkapnya di Suroso melaporkan.
1: Untuk kegiatan di 17 Agustus tahun 2026 ini banyak sekali, kita ada beberapa lomba.
2: Semangat persatuan dan kemajuan Indonesia menjadi makna yang diangkat SDN 5 Bukit Tunggal dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut melibatkan siswa, orang tua, guru, dan komite sekolah. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Musmar Madi mengatakan, momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga sekolah.
3: Kita mengambil makna yaitu kita bersatu, kemudian Indonesia maju. Jadi kita berharap anak-anak Indonesia, khususnya SDN 5 Bukit Tunggal, baik orang tua, siswa, dan juga komite, selalu bekerja sama untuk memajukan sekolah, dalam arti memajukan bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia.
4: Apa untuk mengisi kegiatan 17-an di sekolah, apa aja kegiatannya?
1: Untuk kegiatan di 17 Agustus tahun 2026 ini banyak sekali, kita ada beberapa lomba, diantaranya lomba ya menghafal, menggambar, kemudian lomba puisi, tarik tambang, dan masih banyak yang kita laksanakan mulai dari tanggal 8 sampai dengan hari ini puncaknya tanggal 15 Agustus.
2: Ia berharap kerjasama antar siswa, orang tua, dan komite terus terjalin untuk memajukan sekolah sekaligus bangsa Indonesia. Ia menyebut untuk menyemarakan HUT RI ke-81, beragam perlombaan digelar hingga puncaknya Jalan Sehat 15 Agustus 2026. Lomba yang dilaksanakan antara lain, menghafal, menggambar, membaca puisi, tarik tambang, serta sejumlah olahraga permainan lainnya. Sementara itu, Ketua Komite SDN 5 Bukit Tunggal Petriasi mengatakan, dukungan orang tua menjadi bagian penting dalam menyukseskan rangkaian kegiatan kemerdekaan di sekolah. Menurutnya, keterlibatan bersama membuat suasana perayaan semakin meriah dan mempererat hubungan antara sekolah dengan orang tua siswa.
5: Sekitar 400-an siswa.
4: Itu siapa saja yang mendukung acara ini?
5: Dari orang tua murid dan komite.
4: Siapa lagi, Bu?
5: Dan BPOM Palangkaraya yang mendukung ya, dengan Bang Kalteng.
4: Bagaimana Ibu melihat kegiatan ini? Meriah atau seperti apa?
5: Meriah sekali.
2: Petriasi menilai kegiatan perlombaan termasuk puncaknya Jalan Sehat tidak hanya menjadi hiburan bagi siswa, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan semangat kebersamaan, sportivitas, dan rasa cinta terhadap bangsa sejati ini. Terpisah, salah seorang peserta Sumarmi mengaku senang mengikuti Jalan Sehat dan mendapatkan hadiah door prize berupa mesin cuci dalam kegiatan tersebut.
6: Beli 9.
4: Ya. Apa pesannya kepada acara ini?
6: Ya, ini untuk memeriahkan 17 Agustus ini.
2: Sumarmi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, perayaan kemerdekaan dengan berbagai perlombaan membuat siswa semakin antusias dan ikut merasakan semarak memperingati 17 Agustus 2026. Dari pantauan RRI, Jalan Sehat Berhadiah diikuti 400 siswa. Pelaksana kegiatan juga mendapat dukungan dari Komite Sekolah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, serta Bank Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapat kuota 50 orang untuk memberangkatkan pelajar lulusan SMA mengikuti pendidikan keperawatan di Jepang. Dilansir dari Antara, Penjabat Sekretaris Daerah Barito Selatan, Ita Minarni. mengatakan para pelajar tersebut direncanakan diberangkatkan pada tahun 2027. Ita menambahkan pelajar yang diberangkatkan merupakan putra dan putri asal Barito Selatan yang telah lulus SMA. Mereka nantinya akan menempuh pendidikan di Jepang pada bidang perawat kesehatan. Setelah menyelesaikan pendidikan, para pelajar tersebut juga berpeluang langsung bekerja di Jepang. Terkait program tersebut, Pemkab Barito Selatan akan melakukan penjaringan calon peserta dari 6 kecamatan dan sasaran utama program ini adalah pelajar lulusan SMA dari keluarga berpenghasilan rendah agar memiliki peluang kerja setelah lulus SMA. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. RRI Palangkaraya melalui program Zona Edukasi membahas pentingnya membangun jiwa yang merdeka, bebas dari insecure, dan berani berkarya. Pembahasan menyoroti cara mengelola rasa insecure, pengaruh media sosial, serta pentingnya dukungan lingkungan dalam membangun kepercayaan diri. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan.
7: Insecure itu ada sesuatu yang tidak mampu ia kenalin atau dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan beberapa perubahan.
8: RRI Palangkaraya melalui program Zona Edukasi membahas pentingnya membangun jiwa yang merdeka, bebas dari insecure dan berani berkarya. Psikolog Kalimantan Tengah, Ari Pamungkas menjelaskan, insecure merupakan kecemasan yang muncul ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan, namun dapat menjadi motivasi jika mampu dikelola dengan baik.
7: Makanya insecure itu sendiri adalah suatu hal kecemasan ya, dimana orang cemas itu kan biasanya karena ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapannya, dimana mungkin harapan setiap orang kan punya persepsi masing-masing.
9: Betul.
7: Ngebangun
9: punya target masing-masing.
7: Dan dia membangun persepsinya itu sendiri.
8: Selain itu, Ari Pamungkas menekankan pentingnya kemampuan mengolah pikiran dalam menghadapi rasa insecure. Menurutnya, seseorang perlu mengevaluasi diri dan melihat kegagalan sebagai bagian proses, sehingga rasa insecure tidak berujung pada keterpurukan. Sementara itu, Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, media sosial dapat memberikan pengaruh berbeda terhadap rasa percaya diri. Menurutnya, media sosial tidak selalu menjadi penyebab insecure, karena banyak konten yang justru dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak muda.
10: Yang paling banyak dilihat bahwa kalau sekarang ini media sosial itu dilihat dari segi positifnya. Banyak banget postingan-postingan yang sebenarnya menjadi inspirasi gitu. Jadi kalau untuk ke insecure-nya itu balik lagi sebenarnya pada pribadinya gitu. Karena masih banyak di luaran sana remaja-remaja yang membuka media sosial itu ternyata itu menjadi inspirasinya.
8: Widya Kumala menambahkan, lingkungan yang sportif baik dari keluarga maupun orang terdekat menjadi bagian penting dalam membantu seseorang menghadapi rasa insecure. Dengan mengenali potensi diri, mengelola pikiran, dan mendapatkan dukungan yang tepat, rasa tidak percaya diri dapat diubah menjadi dorongan untuk berkembang dan berani berkarya. Nur Halisa melaporkan.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pelang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Bupati Barito Utara, Salahuddin menghadiri rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dan dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan Tengah. Salahuddin berpandangan penguatan integritas dan pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal seperti di Kabupaten Barito Utara. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Tambun Bungai Run yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-1, Kodam 22 Tambun Bungai dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan masyarakat di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum, jajaran TNI dan Polri, serta penyandang disabilitas. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
12: Semoga dengan adanya event ini, semoga Kodam-Kodam Tabun Bunga semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang. Luar biasa!
13: Kegiatan Tambun Bungai Ren yang diikuti 3.000 orang peserta diikuti antusias oleh peserta dari Kalimantan maupun Pulau Jawa. Gubernur Kalimantan Tengah, Agus Tirsabran, menghadiri Tambun Bungai Ren dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar di Jalan Imam Bonjol nomor 5, depan Mokodam 22 Tambun Bungai di Palangkaraya. Kegiatan Tambun Bungai Ren turut dihadiri Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, Unsur Porkopimda Kalteng, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden, Kepala OPD Jajaran TNI dan Polri, serta masyarakat dan peserta Tambun Bungai Ren. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dalam memperingati dua momen penting tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Agus Tirsabran menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kodam 22 Tambun Bungai dan panitia yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, Tambun Bungai Ren bukan sekedar ajang mengukur kemampuan fisik, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa syukur dan kemerdekaan, serta mempererat kemitraan TNI dan rakyat. Gubernur mengatakan sinergi antara TNI dan masyarakat merupakan salah satu pondasi penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kedamaian di Kalimantan Tengah. Sinergi ini juga dinilai berperan dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Agus Tirsabran juga menilai olahraga lari kini berkembang menjadi lebih dari sekedar aktivitas fisik. Menurutnya, olahraga lari telah menjadi bagian dari gaya hidup dan gerakan sosial positif, khususnya di kalangan generasi muda, sehingga perlu terus didorong sebagai bagian dari pola hidup sehat dan aktif. Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan, Tambun Bungai Ren merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-1 Kodim 22 Tambun Bungai sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Diharapkan kegiatan ini menjadi momentum untuk membangun semangat bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mendukung terwujudnya Kalimantan Berkah, Kalimantan Maju, dan Kalimantan Tengah yang sejahtera.
14: Ya, kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan semua.
13: Sementara itu, di kesempatan yang sama, pelari Tambun Bungai Ren, pelajar SMA asal Pulau Jawa, Ahmad Abdur Jikron, merasa gembira dan bersyukur bisa menjuarai Tambun Bungai Ren tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kodam 22 Tambun Bungai meski persiapan tidak lama dan dirasa belum maksimal. Namun berhasil meraih juara dan berharap Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan jaya.
15: Persiapannya berapa bulan ikut ini?
16: Untuk persiapan ini sebenarnya agak singkat saya. Jadi kemarin habis sakit kan pemulihan terus latihan baru 1 bulan. Alhamdulillah masih diberi kesempatan juara 3.
15: Memang atlet ya?
16: Siap, memang atlet dari SMA.
15: SMA? Ya. SMA mana?
16: SMA 1 Kalipido.
13: Tambun Bungai Ren diikuti masyarakat umum serta jajaran TNI dan Polri dengan 3 kategori yakni lari 5 km, 10 km, dan 2 km bagi penyandang disabilitas. Rangkaian kegiatan juga diisi pemotongan tumpeng HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, hiburan dan pembagian door fresh sehingga semakin memperkuat semangat olahraga, kebersamaan, dan nasionalisme dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir kita dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
11: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Request Pop Indonesia, Ro1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, peringat Ro1 RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia di 0536-322-1779 dan juga di 0811-520-3123. Sudah ada penelpon yang masuk sedari tadi, kita terima dulu untuk yang bergabung di nomor WhatsApp kita ya. Di 0536-322-1779 di WhatsApp, tunggu dulu, kita angkat dulu. Halo? Halo? Halo Request Pop Indonesia? Halo.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Nalang Banjar, bagaimana hari ini?
2: Kabar yang baik. Kalau terpapar kabut asap kita nih.
1: Oh, terpapar kabur asap atau kabut asap?
2: kabut kokos.
1: Tapi gimana 17-annya, rame aja kah?
2: Belum lagi besok atau belusan.
1: Hah?
2: 17 ini kan besok.
1: Besok?
2: Iya, ini belum.
1: Hari ini memang belum, Pang. Lomba-lombanya Pang sudah dari semalam kalau.
2: Buat lomba makan kerupuk aja deh.
1: Habis juga kah? Kerupuknya kah? Atau gigi kainya yang habis kena?
2: Itu nyata mana kan makan kerupuk dong.
1: Oke. Anak rekosa gue apa hari ini?
2: Lagu Deru Debu.
1: Deru Debu?
2: Iya.
1: Daru Debu ini dari siapa rasanya lah?
2: Niki Ardila.
1: Oke, silakan.
2: Salamnya buatnya Bang Putra Pakalembun. Hmm. Buatnya Pak Omai, buatnya Pak Jepri, buatnya Mama Yuda, buatnya Ian Seloyor, buatnya Nenang Topeng Pakalembun, buatnya Bang Dede Pakalembun, buatnya Bang Milon.
1: Ya. Yeah.
2: Buat yang Mbak Sasa, buat yang Bapak Meme, Mama Ke, buatnya Bang Peridu ya, buatnya Mama Yuda dan Abang Junnya, buat Mbak Rewe dan Mbak Open.
1: Oke.
2: Okay. Saya ingin semuanya juga lah.
1: Ya.
2: Selamat siang, selamat semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Buat kawan-kawan beritaan ya. Kalang ke peti-peti pun ke sekolah rumah deh.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau juga pada pakai masker lah.
1: Iya, pakai masker.
2: Soalnya cuaca kita di sekolah ini sangat buruk banget nih.
1: Iya, betul.
2: Kadang di kota, kadang di hotel kebakaran terus.
1: Jadi harus tetap pakai masker ya?
2: Iya lah, soalnya kabut banget nih lah.
1: Iya.
2: Aku udah sudah terpapar nih suara kan agak.
1: Suaranya hilang gak? Karena dicari dulu lah.
2: Tambah merdu. Gue coba merdu suaranya.
1: Maai.
2: Ya udah betul aja terus dia, makasih.
1: Makasih, tertawa aja tadi nah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah termihik-mihik. Kita ada Pak Tony di Sat Aji. Selamat siang Pak Tony.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Apa kabar hari ini, Pak Tony?
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
3: Kabarnya sehat, baik. Ya.
1: Sehat, luar biasa. Tetap jaga kondisi kesehatan ya.
3: Sehat ya, terus Mbak.
1: Sehat. Sehat.
3: Cuaca sini nggak berasap, Mbak. Ya.
1: Di sini panas, tapi masih ada asap tipisnya.
3: Ya, tapi nggak terlalu tebal.
1: Nggak terlalu tebal, betul.
3: Betul. Kalau udara sepo-sepo ini.
1: Jadi ngantuk biasanya.
3: Betul.
1: Pak Tony mau request lagu apa ini?
3: Sepasang mata bola boleh ya?
1: Sepasang mata bola boleh. Ini dari...
3: Terserah aja Mbak Lydia.
1: Kita carikan ada. Dulu ya. Iya. Ada Henry Rotin Sulu, ada.
3: Ya boleh itulah.
1: Nanti kita sambil carikan dulu ya yang lagunya pas ya.
3: Iya.
1: Titi Puspa juga ada. Mau Titi Puspa?
3: Ah, Titi Puspa ya.
1: Oke, baik. Silakan Pak Tony.
3: Salam dulu ya. Tuh, Pak Susi, Mbak Sasa, salam sehat. Mbak Agam, Putra Pangkalambun, terus Mbak Yuda ya. Pak Umay di samping yang selaya, Bung Jatri, Bung Erwin juga. Lisa, Tuta Ketiri, Bung Pandu. Sama Lili Kilometer 9. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
1: Okay.
3: Ya, selamat
1: Baik.
3: bertugas, sehat terus ya.
1: Amin.
3: Selamat ngosong. Ini ya, 17 tahun besok. Semoga sehat kita
1: Amin.
3: ya.
1: Amin.
3: Selamat nambah juga RRI yang ke-81 juga ya.
1: Iya.
3: Bulan depan.
1: Terima
3: sukses
1: kasih.
3: Untuk RRI Cegah Udara atau Udara
1: Baik.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih banyak Pak Tony. Sehat selalu juga untuk Pak Tony dan keluarga di rumah yang sudah bergabung. Terima kasih banyak ya. Dan kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di WhatsApp. Ini sudah ada Mama Sri nih ya. Mama Sri tadi bergabung tapi teleponnya masih belum masuk. Boleh coba diulang dulu Mama Sri yang telepon di siang hari ini untuk request pop Indonesia. Di hari ini lagunya ini sudah ada di WhatsApp ya, dikirim Mama Sri, kita nanti putarkan. Dan yang bergabung kami masih tunggu di 0536 3221779 dan juga di 0811 520 3123.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang kata

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran.

0: warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2020 edar. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2020 Anda.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2020 Adam. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita bacakan dulu di WhatsApp tadi ada Mama Sri ya. Selamat siang request pop 100% Indonesia. Dan lagunya tadi sudah kita putarkan ya. Kirim salam untuk semuanya saja. Dan juga untuk operator yang sedang bertugas, semoga sehat selalu. Merdeka. Oke, terima kasih Mama Sri. Tadi sudah kami putarkan lagunya yang Berkatilah Indonesia ya. Dan juga untuk pendengar di 0536-3221779 dan juga di 0811-520-3123, 0811-520-3123. Mungkin sore hari ini sudah mulai semakin ramai ya kegiatan di tingkat RT RW. Biasanya anak-anak sudah menanti kalau perlombaan 17-an ini banyak kelucuan juga, keramaian, kemudian hal-hal yang ini akan selalu ditunggu setahun sekali untuk perlombaan-perlombaan seperti ini. Dan kita terima dulu penelpon, ada Mbak Sasa yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Halo, request Pop Indonesia.
1: Request Pop Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Siang, Mbak Istia.
0: Selamat siang. Gimana kabarnya Mbak Sasa?
1: Kabarnya baik.
0: Kabar
1: Mbak,
0: baik. Puji Tuhan. Mbak Sasa, sebentar lagi kita mau 17-an. Besok sudah banyak kegiatan memperingati ulang tahun Republik Indonesia begitu. Adakah mungkin pesan untuk kedepannya seperti apa?
1: Ya, semoga apa namanya tuh Indonesia selalu aman-aman saja, Mbak. Gitu juga dengan Kota Palangkaraya kita ya aman selalu.
0: Aman selalu ya.
1: Itu yang diharapkan.
0: Pokoknya yang baik-baik aja gitu masa saya.
1: Ya, baik-baik aja.
0: Damai.
1: Sekarang kan mau merayakan nih, tadi sudah mulai kami di sini.
0: Oh, ada perlombaan apa aja nih?
1: Lagi.
0: Apa nih tadi?
1: Kalau di sini anak-anak menggambar.
0: Wow.
1: Etian kan, lengkungan
0: etian.
1: Terus masukkan paku ke dalam botol kalau nggak salah tuh.
0: Oke. Tapi
1: kalau kerupuk nggak ada rasanya.
0: Waduh.
1: Habis itu ibu-ibu kayaknya katanya estafet, apakah yang tepung atau air masih belum.
0: Biasanya karaokean ini juga jadi lomba favoritnya ibu-ibu nih kalau udah nyanyi nih sampai malam-malam.
1: Iya, kalau kerupuk ya ada masih belum kayak baru tadi mulai, Mbak.
0: Oke, sekarang lagunya mau request lagu apa ini Mbak Sasa?
1: Lagunya Merah Putih dari itu, Mbak, Coklat.
0: Merah Putih dari Coklat. Oke, silakan sambil berkirim.
1: Salamnya buat Mama Sri lah, terus Pak Tony, Susi,
0: Bendera,
1: Nisa Rian, Mas Pandu, Tepang Kelambun, Mas Dede Tepang Kelambun, terus Bapak Meme, Mbak Weni, Mama Demi, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Buat Mbak dan peraturnya salam sehat selalu, sukses selalu,
0: amin,
1: bahagia selalu, banyak rezekinya. Selamat siang menjelang sore, merdeka Mbak.
0: Merdeka, terima kasih. Karena hari ini merdeka, kita nggak ada dadah bye-bye KW-KW ya. Mbak Sasa, terima kasih sudah bergabung. Kami informasikan hari ini waktu asar Kota Palangkaraya pukul 14 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
6: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya siang hari ini kembali kami informasikan untuk Anda waktu asar pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Ada kebersamaan lagi dari Ian Seloyor di Sampit. Assalamualaikum 100% Indonesia. Dari Ian Seloyor di Sampit mau request lagu Garuda di Dadaku dari Netral. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Mang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, Bang Jeffrey, dan semua penggemar Pro 1 Palangkaraya. Terima kasih untuk Ian Seloyor di Sampit. Tunggu lagunya, kita akan putarkan setelah ini ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Ya, peringkat pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya siang hari ini pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung untuk request lagu-lagu pop Indonesia di hari ini sebagai penutup jumpa kita untuk temani Anda di program Request Pop. Sampai jumpa nanti di esok hari, Request Pop akan kembali hadir di jam dan waktu yang sama. Setelah ini ada rekan saya lainnya temani Anda dalam program Palangkaraya Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Selamat sore Palangkaraya, apa kabar pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya? Semoga sore ini tetap dalam keadaan sehat ya. Dan tentu walaupun cuaca panas sore hari ini, tapi tetap semoga kita tetap semangat dan diberikan kesehatan. Dan pendengar di Palangkaraya sore ini kita akan menemani Anda tentu dengan informasi-informasi terbaru dan aktual yang tentu saja penting untuk Anda ketahui. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Palangkaraya karena tentu sore akan lebih lengkap jika ditemani informasi yang aktual, musik yang asik, dan obrolan yang bikin suasana semakin santai. Saya Cynthia Baga akan menemani Anda di Palangkaraya sore. Dan tetap di Pro 1 RRI Palangkaraya FM 95,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, suasana menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palangkaraya terlihat suasana semakin semarak ya. Salah satunya melalui kegiatan Tambun Bungai Run yang digelar pada Sabtu kemarin. Nah, pendengar, kegiatan lari ini diikuti masyarakat dan melintasi sejumlah ruas di jalan Kota Palangkaraya ya. Selain menjadi ajang olahraga dan menjaga kebugaran, Tambun Bungai Run juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk memeriahkan bulan kemerdekaan. Tentu terlihat antusiasme masyarakat pendengar dari kegiatan tersebut. Warga tidak hanya berolahraga ya, tetapi juga turut menikmati suasana kebersamaan dan semangat kemerdekaan yang semakin terasa menjelang 17 Agustus. Dan melalui kegiatan ini, pendengar, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga melalui kegiatan yang positif yang mendorong masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan mempererat kebersamaan. Itu salah satu suasana semarak menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
4: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi dunia pendidikan. Universitas Palangkaraya terus mendorong generasi muda untuk lebih mengenal dan memahami energi terbarukan. Dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Palangkaraya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Negeri 1 Palangkaraya pada 6 hingga 7 Agustus lalu. Nah, dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan edukasi mengenai energi terbarukan. Materi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengetahuan dan keterampilan siswa, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan energi di masa depan. Kegiatan ini, pendengar, juga menjadi salah satu langkah positif untuk mengenalkan sejak dini pentingnya pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Melalui edukasi ini juga diharapkan para siswa tidak hanya memahami konsep energi terbarukan, tetapi juga memiliki wawasan dan kepedulian terhadap penggunaan energi secara bijak dan berkelanjutan. Jadi pendengar, bukan hanya belajar di dalam kelas begitu ya, tetapi juga mendapatkan pengetahuan yang dekat dengan tantangan kehidupan di masa depan.

81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Ya, Brigar Pos 1 RRI Palangkaraya, dan kami hadirkan sebuah informasi. Kali ini informasi mengenai berita ekonomi, dan ada kabar positif mengenai perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan, ya, pendengar. Dan tentu ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru semakin menguat. Hal ini kembali disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia. Kepercayaan tersebut antara lain terlihat dari penilaian positif sejumlah lembaga pemeringkat internasional, termasuk Standard & Poor's atau S&P serta China Lianhe Rating. Penilaian ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat dan kebijakan ekonomi nasional mendapat perhatian positif dari dunia internasional. Namun, kepercayaan tersebut tentu tidak cukup hanya menjadi angka atau predikat, ya pendengar. Yang lebih penting adalah bagaimana kepercayaan dari dunia internasional ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah bersama dunia usaha diharapkan mampu mengubah kepercayaan tersebut menjadi investasi yang berkualitas, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia juga dinilai perlu terus memperkuat daya saing, meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas ekonomi, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Jadi pendengar, meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia tentu menjadi kabar yang sangat positif ya, tetapi pekerjaan rumahnya tentu masih panjang. Harapannya, kepercayaan dari dunia internasional ini tidak hanya membuat ekonomi terlihat kuat di mata dunia, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Itulah informasi ekonomi untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya di FM 95,5 MHz. Dan berita selengkapnya dapat Anda baca melalui rri.co.id.

Dalam kehidupan yang serba digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Setiap taruhan yang dipasang di dunia maya dapat memiliki dampak yang merusak, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Judi online bukan sekedar permainan biasa, ia dapat menjadi kecanduan yang menghancurkan, menguras tabungan, memecah belah hubungan, bahkan merusak masa depan seseorang. Ketika layar penuh dengan harapan palsu, seringkali yang tersisa hanyalah keputusasaan dan penyesalan. Melalui sentuhan jari, seseorang dapat kehilangan segalanya. Ketenangan pikiran tergantikan oleh kegelisahan dan ketidakpastian. Maka, penting bagi kita untuk menyadari bahaya judi online dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan orang-orang terkasih. Ingatlah, keberuntungan sesaat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Berhentilah sebelum terlambat. Dukungan dan bantuan selalu tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, mari melawan bahaya judi online dan menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang kecanduan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua

0: Kolkar ketiga, duel. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik, dan jumlahnya banyak sekali. Kolkar, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, duel, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan. Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Pendengar Persatu RRI Palangkaraya, setelah tadi kita bersama-sama menyimak berbagai informasi, sekarang saatnya kami mengajak Anda untuk menikmati cerita dari salah satu potensi wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Kali ini kita akan menuju Kabupaten Katingan, daerah yang tidak hanya kaya akan budaya dan kehidupan masyarakatnya, tetapi juga menyimpan keindahan alam yang menarik untuk dijelajahi. Ada sebuah destinasi yang cukup unik dan memanjakan mata, yaitu Danau Biru Katingan. Sesuai namanya, danau ini memiliki warna air yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Seperti apa keindahan Danau Biru Katingan dan apa yang membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi? Nah, pendengar, kita akan bersama-sama mendengarkan dokumenter berjudul Wisata Danau Biru Katingan.

Di Katingan ada objek wisata yang cukup viral, terkenal adalah Danau Biru. Posisinya di Kecamatan Tewang Sengalang Garing, Desa Tewarangkang. Kalau dari sini 30 menit nyampai.

Bukti karunia keindahan alam Kalimantan Tengah terlihat pada Danau Biru Tewang. Objek wisata alam di Katingan yang mempesona dengan warna air biru yang sangat jernih. Lokasi Danau Biru di Tewang Manyangen, Kecamatan Tewang Sangalenggaring, Kabupaten Katingan. Danau Biru Tewang merupakan salah satu tempat wisata menarik yang terletak di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Keelokan dari Danau Biru ini berasal dari pengerukan tambang emas yang sempat dicoba. Namun dikala ini, penambangan tersebut telah berakhir. Kawasan ini juga berganti menjadi objek wisata yang sangat mengesankan. Airnya yang biru menjadikan kawasan ini nampak asri, teduh, serta damai. Semilir anginnya tidak hendak sempat menyudahi berhembus. Danau Biru mempunyai panorama alam yang sangat indah. Dengan menyajikan keelokan dari alam yang masih asri, pasti saja menjadi salah satu daya tarik yang tidak dapat dilewatkan. Pendengar, berikut ini penjelasan dari Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan, Dr. Andes Risnaduar MAP, terkait tempat wisata Danau Biru yang ada di Tewang Rangkang, Kabupaten Katingan. Berikut ini.

Konkretnya memang ada di Katingan objek wisata baru yang memang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Ini di Katingan ada objek wisata yang cukup viral, terkenal adalah Danau Biru. Posisinya di Kecamatan Tewang Senggalang Garing, Desa Tewang Rangkang. Kalau dari sini 30 menit nyampai. 100 meter dari jalan poros ini. Jalan poros itu, jalan poros antar kecamatan itu. Sebelah kiri kita naik ke utara. Danau Biru ini dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Makanya kemarin ada masuk dana PISEL. Ini kan dana bantuan dari pusat melalui Kementerian PUPR. Persyaratan untuk memperoleh dana itu kan antar desa dalam satu kecamatan membentuk kerjasama dulu, kerjasama antar desa. Jadi itu salah satu syaratnya sehingga dana itu bisa masuk. Jadi sikap kita mensupport itu, dan tentu kita tidak boleh mengambil bagian masuk ke sana, dalam arti karena di sana kan untuk pengembangan ekonomi masyarakatnya kan langsung begitu. Karena masyarakat belum ada investasi, belum ada kontribusi nyata ke sana, jadi kita kan hanya mendukung secara kebijakan non anggaran gitu. Karena memang anggaran kita sangat terbatas. Jadi sepenuhnya itu dikelola oleh masyarakat. Kita hanya memberikan saran-saran petunjuk terkait dengan bagaimana formulasi-formulasi pengembangannya gitu. Jadi kita masuk ke sana hanya sebatas memberikan support, bimbingan, bukan dari anggarannya, karena memang keterbatasan anggaran kita. Dan desa punya komitmen yang kuat untuk membangun sendiri, itu menjadi bagian dukungan bagi kita. Ya, memang sampai dengan hari ini kita belum melakukan MOU dengan masyarakat. Makanya langkah pertama dulu legalitas kawasan melalui surat keputusan desa menetapkan itu menjadi objek wisata desa. Setelah itu mereka menghibahkan ke pemerintah daerah agar dana pemerintah daerah bisa masuk ke sana. Lalu dalam aspek pengelolaan, di sini nanti yang akan kita bangun MOU. Pengelolaan ini kita bangun MOU dengan masyarakat melalui POK Darwisnya. Kalau POK Darwisnya ada 4 desa sudah kita bentuk POK Darwis. Jadi POK Darwis ini yang bekerja sepenuhnya nanti. Kita bekerja sama dengan masyarakat melalui MOU dengan POK Darwis. Di sana nanti yang akan kita tentukan hak dan kewajiban antara masyarakat melalui POK Darwis dengan pihak pemerintah daerah. Saya pastikan MOU-nya tentu dalam hal pengelolaan. Ya, dalam hal pengelolaan tentu kita berbicara pengelolaan, ada retribusi di sana. Nah, di dalam hal retribusi ini yang kita sepakati dengan masyarakat, pembagian retribusinya untuk menjadi sumber PAD kita tentu lebih banyak untuk desa ketimbang ke kita, misalnya 80-20 misalnya. Karena tujuan kita kan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui penggerakan objek itu. Jadi MOU aja nanti pemerintah daerah dengan masyarakat melalui POK Darwis supaya komunikasinya kan lancar. Ini kan kalau pengelolaan destinasi itu kan sesuai dengan potensinya, sesuai dengan potensi yang dikembangkan. Misalnya dia lebih kepada kalau danau kan spot-spot yang kita bangun tentu kolam berenangnya gitu kan, terus ikannya yang kita mau kembangkan di situ dengan kulinernya. Jadi potensi apa yang bisa dikembangkan di situ, misalnya kulinernya, panggang ikannya misalnya kan. Jadi bentuk-bentuk pola pelaksanaan sekali lagi kita serahkan sepenuhnya ke pengelola. Kita hanya sebatas membimbing tentu saja dengan standar-standar sertifikasi yang memang sudah ada gitu kan. Kita kan diminta seluruh objek-objek wisata kan harus memiliki sertifikasi semestinya gitu. Sertifikasi
kulinernya, sertifikasi pelayannya, sumber daya manusianya, kan semuanya harus punya sertifikasi semestinya, sertifikasi penginapannya. Jadi pola-polanya kita berbagi tugas yang menjadi porsinya pemerintah daerah, yang itu tadi antara lain misalnya sertifikasi kelayakan itu kan porsinya kita. Jadi mereka lebih pada pengelolaan di lapangan.

Lirik yang lain dari Danau Biru merupakan airnya yang begitu tenang, namun senantiasa waspada, sebab kedalaman danau ini sesungguhnya mencapai 7 hingga 8 meter. Untuk menggapai Danau Biru Tewang, untuk warga berdomisili di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, jarak tempuhnya merupakan dekat 100 km dengan waktu tempuh dekat 1 jam 30 menit atau 90 menit atau sampai 1 jam 45 menit. Jarak terdekat 83 km sehabis merambah daerah yang bernama Pendahara, berikutnya terdapat jalan bernama Jalan Jenderal Sudirman. Masuklah ke jalur tersebut yang posisinya terletak di sebelah kanan jalur, terus mencocoki jalur beraspal sampai memandang plang yang salah satu petunjuk arah Pendahara, buntut Bali. Plang tersebut dekat dengan simpang 4, ambillah jalur ke kanan, serta teruslah mencocoki jalur tersebut. Pada simpangan selanjutnya, simpang 3, ada petunjuk arah Pendahara lurus ke depan, serta buntut Bali yang berbelok ke kanan. Ambillah jalur ke kanan, buntut Bali, serta ikuti jalan sampai mencapai petunjuk arah lagi yang salah satunya menyatakan nama Tewang Rangkang, tumbang terusan, yang ciri panahnya ke arah kiri. Berbeloklah ke arah kiri, di tempat itu terdapat apa nama bercorak putih yang bertuliskan selamat tiba di desa Tewang Rangkang, serta objek wisata Danau Biru. Pendengar, berikut ini penjelasan dari pengelola Danau Biru yang ada di desa Tewang Rangkang, Kabupaten Katingan, Rojes.

Dulu itu tempat awalnya untuk diambil tanahnya sebagai untuk gali timbunan jalan, poros jalan Samba, tembang Samba. Ya, habis itu melihat orang pengunjung datang ke sini, lalu desa Tembang Rangkang mengambil untuk dijadikan wisata sejak tahun 2011 dari sebuah galian pengambilan tanah itu tadi, timbunan jalan. Ini dari desa kadesnya Pak John Basri dulu, sehingga tidak ditanggapi, lalu disambung lagi oleh kades yang baru Pak Irwanto S. Hood, sehingga dulu itu kan diajukan proposal dana Biseo keluar tahun 2020 sampai sekarang, sehingga terbentuk ini. Ya bagus, sangat bagus menunjang untuk perekonomian desa. Memang ada mereka itu kan minta untuk sarana prasarana di sini bisa ditambah oleh pemerintah, bisa beri bantuan apa oleh pemerintah daerah. Ini buka setiap hari, tapi yang ramainya hari Sabtu sama Minggu, rata-rata 200 sampai 300 untuk satu minggunya. Ya, saya lihat itu dari fasilitas ini sangat kurang. Terus untuk jalannya itu kan belum diaspal. Ini dalam sarana yang dalam sini kurang lengkap lah gitu. Ini sebagiannya banyak dari desa Tembang Rangkang, sebagian dari luar. Kita minta uang perharinya aja. Selama mereka masih buka, kita pungut 10.000 per hari aja bagi yang buka. Ini kami minta dari mobil 10.000, ini kan sekali masuk nggak tahu yang berapa orangnya dalam mobil, 10 lebih itu kita minta. Ya motor kita minta ya 5.000 sama orangnya. Yang ada ini pendopo ini sama UC ya, lampu ada penerangannya. Itu punya pribadi orang desa Tembang Rangkang. Orang di sini belum ada. Soalnya itu kan baru kadesnya masa bakti habis, kita belum ada sepakatan sama kadesnya. Kalau dari masyarakat antusiasnya ya, kepingin maju lah, lebih maju. Untuk pemerintahnya sangat mendukung pemerintah desa. Antisipasinya untuk masyarakat ini mereka bisa bekerja membuat apa yang mereka bisa mereka jual lah di sini. Khususnya untuk sayur-sayuran ya sama yang lain-lain. Untuk kedepannya rasanya ada ya mereka untuk bikin kerajinan tangan seperti jawet itu pasti ada itu.

Sepintas, memang kawasan Danau Biru itu biasa saja. Lokasinya gersang, tak ada pepohonan sebagai tempat berteduh. Di sekitarnya hanya ditumbuhi tumbuhan liar. Selain itu, juga ada gundukan tanah yang cukup tinggi di sekitarnya. Namun demikian, yang menjadi daya tariknya adalah airnya yang berwarna biru. Sejak pertama kali digali hingga sekarang, airnya tidak pernah berubah. Kondisi air itulah rupanya mampu menarik wisatawan lokal untuk datang ke tempat.

0: Pendengar, demikian siaran dokumenter kali ini. Berjumpa kembali pada siaran selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Nah, itu tadi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Perjalanan kita mengenal lebih dekat Danau Biru Katingan. Keindahan alam yang kita dengarkan tadi menjadi pengingat bahwa Kalimantan Tengah memiliki begitu banyak potensi wisata yang menarik untuk kita kenal, kunjungi, dan tentu saja kita jaga bersama. Bukan hanya menikmati keindahannya, tetapi juga turut untuk menjaga kebersihan, untuk menjamin kelestarian alam, dan menghormati lingkungan serta masyarakat di sekitarnya. Semoga dokumenter tadi dapat menambah informasi sekaligus menjadi inspirasi bagi Anda untuk mengenal lebih banyak destinasi wisata di Kalimantan Tengah. Karena Kalimantan Tengah bukan hanya indah untuk diceritakan, tetapi juga layak untuk kita jaga dan banggakan.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Ya, pendengar, kami hadirkan sebuah informasi kembali dari pemerintah Kota Palangkaraya yang memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat masih dalam kondisi aman. Meskipun saat ini terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan, pemerintah Kota Palangkaraya terus melakukan langkah pengendalian inflasi untuk menjaga agar kenaikan harga tidak berlangsung terus-menerus. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan kenaikan harga sejumlah bahan pangan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, terlebih sebagian kebutuhan pangan masyarakat Palangkaraya masih didatangkan dari luar daerah. Untuk itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID secara rutin melakukan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan koordinasi dengan berbagai instansi terkait akan terus diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Jadi pendengar, meskipun ada beberapa harga bahan pangan yang mengalami perubahan begitu ya, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan pasokan bahan pokok tetap aman. Itulah informasi ekonomi dan kebutuhan pokok untuk Anda. Semoga harga di pasaran tetap stabil ya, apalagi untuk ibu-ibu begitu ya. Kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi di Palangkaraya terus berjalan dengan baik.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, informasi kali ini cukup dekat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari ya. Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Palangkaraya masih menjadi perhatian hingga hari ini. Antrean kendaraan yang cukup panjang membuat masyarakat harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Kondisi ini juga mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Tengah karena antrian BBM ini dinilai perlu menjadi perhatian karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama bagi warga yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja, berdagang, maupun menjalankan berbagai kegiatan, begitu ya. Masyarakat tentunya berharap ketersediaan dan distribusi BBM dapat berjalan dengan lancar sehingga antrian panjang di SPBU bisa segera teratasi. Dan bagi pendengar yang hari ini hendak mengisi BBM, tetap bersabar begitu ya, dan tetap ikuti aturan di SPBU. Jangan lupa utamakan keselamatan dan hindari saling serobot saat mengantre. Semoga pelayanan BBM di Palangkaraya semakin lancar dan kita doakan juga keadaan ini cepat selesai begitu ya, agar masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu terlalu lama hanya untuk mengisi bahan bakar minyak begitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI. Pastikan, kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta, Pro 1 RRI.
8: Pendengar, di media sosial beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp900.000. Tautan itu mengatasnamakan Kementerian Sosial Kemensos, namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, tautan tersebut adalah palsu. Narasi yang beredar tautan mengatasnamakan Kemensos yang dinilai untuk mendapatkan bantuan langsung tunai senilai Rp900.000 dibagikan dalam unggahan Facebook. Setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk mendapatkan BLT senilai Rp900.000 pada Agustus 2026 tidak mengarah ke laman resmi Kemensos. Laman yang dituju meminta nama lengkap dan nomor telegram, dan ini merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Dalam metode penipuan phishing, calon korban dijerat dengan penawaran dana atau hadiah sehingga mau menyerahkan data pribadi. Nantinya data pribadi tersebut akan digunakan untuk kejahatan daring lain dengan potensi kerugian yang lebih besar.

0: Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, senja hari ini menjadi waktu yang tepat untuk sejenak menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjelang waktu maghrib, mari kita tinggalkan sejenak kesibukan dan aktivitas kita hari ini. Kita hadirkan suasana yang lebih teduh dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam Gema Nuansa Senja kali ini akan hadir pengajian Al-Quran bersama Jamaidun Nur dan Tri Nur Mulyaningsih yang akan membacakan dan mengulas surah Ar-Rum ayat 41 hingga ayat 47. Mari kita simak bersama dengan hati yang tenang, semoga lantunan ayat suci dan kajian yang disampaikan dapat menambah keimanan, memberikan ketenangan, serta menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri.

Un

Um.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, waktu maghrib telah tiba. Mari sejenak kita tinggalkan aktivitas dan kesibukan, serta tenangkan hati dan bersama-sama kita dengarkan lantunan azan maghrib sebagai panggilan untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terkadang kita terlalu sibuk ya untuk mengejar banyak hal dalam hidup hingga kita kadang lupa untuk menikmati dan mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Baik itu kesehatan, keluarga, pekerjaan, kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, semuanya patut kita syukuri. Maka di waktu maghrib ini, pendengar, mari kita hadirkan rasa syukur jika hari ini terasa berat begitu ya. Semoga Allah memberikan kekuatan dan jika hari ini mungkin penuh kebahagiaan, semoga Allah juga menambah keberkahannya. Dan jika ada kesalahan yang kita lakukan, semoga Allah memberikan kesempatan untuk kita agar mampu memperbaikinya. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, karena pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Petang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini, di antaranya
1: yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumpungan.
2: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basah.

0: pisahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
1: Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga. Pendengar, kita awali ke berita pertama. BPBD Palangkaraya bersama tim gabungan terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut. Karena sebagian api sudah meluas sampai mendekati permukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
3: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Henryku Satria Budi, mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
2: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
3: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap-siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, paramedis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustubang dan rumah sakit.
3: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan atau Disperkimhub Pulang Pisau menerima sebanyak 295 usulan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH untuk program tahun 2027. Dilansir dari Antara Kalteng, Kepala Disperkimhub Pulang Pisau, Ferdinand Yaakob Vela mengatakan jumlah tersebut merupakan usulan yang telah melengkapi persyaratan administrasi hingga 10 Agustus 2026. Jumlah tersebut masih belum mencapai target, yaitu minimal 400 usulan calon penerima bantuan RTLH. Untuk memenuhi target tersebut, pihaknya memperpanjang masa penginputan usulan hingga 14 Agustus 2026. Ferdinand menegaskan seluruh usulan belum tentu ditetapkan sebagai penerima bantuan karena masih harus melalui proses verifikasi untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan memenuhi persyaratan diimbau segera mengajukan bantuan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat maupun secara langsung kepada Disperkimhub Kabupaten Pulang Pisau. Salah satu syaratnya adalah calon penerima belum pernah memperoleh bantuan rehabilitasi atau bedah rumah dari pemerintah dalam 10 tahun terakhir dan harus masuk kategori desil nasional 1 hingga 4. Beranjak ke berita selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan, karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
0: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dipotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak, sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Buruk Raya, LPPL Radio H2 FM Pulau Pisau, dan LPPL Patuah FM Buntok. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas yang diwakili staf ahli Bupati Kapuas Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Septedi membuka kegiatan fokus group discussion FGD kedua. Penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Wilayah Perencanaan Mantangay tahun 2026 pada Jumat 2 hari lalu. Dalam kegiatan tersebut, Sekda Kapuas menyampaikan pentingnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap proses penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Mantangay. FGD ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi publik pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tahapan ini dinilai sangat menentukan dalam proses penyusunan RDTR, sehingga diperlukan kontribusi dari seluruh pihak sesuai bidang tugas dan kompetensinya. Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan penataan ruang dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kapuas yang berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius. DPRD Kota Palangkaraya sedang melakukan finalisasi raperda kepramukaan. Raperda yang nantinya akan disahkan menjadi perda kepramukaan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kegiatan pramuka dan kepemudaan Kota Palangkaraya lebih baik lagi. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Supaya organisasi itu tidak akan mungkin bisa berjalan secara maksimal apabila tidak disupport oleh anggaran.
9: Rancangan peraturan daerah atau Raperda kepramukaan yang disusun DPRD Kota Palangkaraya bersama pemerintah Kota Palangkaraya kini telah memasuki tahap finalisasi akhir. Pada tahap ini, dilakukan sinkronisasi dan penyesuaian terhadap aturan hukum sebelum nantinya Raperda disahkan menjadi peraturan daerah atau perda. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, mengatakan, pembentukan Raperda kepramukaan bertujuan memberikan payung hukum untuk mendukung berbagai kegiatan kepramukaan. Dengan kepastian hukum yang jelas, kegiatan kepemudaan di bidang kepramukaan diharapkan dapat berjalan lebih baik dan berkembang secara optimal.
8: Nah, ini kita memberikan kepastian hukum, karena dalam setiap kegiatan kepramukaan itu perlu memerlukan anggaran, dana, supaya organisasi itu tidak akan mungkin bisa berjalan secara maksimal apabila tidak disupport oleh anggaran.
9: Lebih lanjut, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, Suprayitno, mengatakan DPRD Kota Palangkaraya perlu bersinergi dengan pemerintah Kota Palangkaraya, berbagai dinas hingga lembaga pendidikan. Sinergi ini diperlukan agar Raperda kepramukaan yang nantinya akan disahkan menjadi perda dapat diterapkan dengan baik di masyarakat.
10: Karena bagaimanapun penerapannya ini akan melibatkan lintas stakeholder, baik itu di pemerintah Kota Palangkaraya sendiri, dalam hal ini berbagai dinas, kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan, dan juga lintas stakeholder yang ada di Kota Palangkaraya. Sudah semestinya dengan adanya Raperda ini juga akan memudahkan pemerintah Kota Palangkaraya untuk mencapai visi-misinya ke depan, seperti itu.
9: Penerapan perda nantinya membutuhkan dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak agar tujuan pendidikan kepramukaan dapat tercapai. Kehadiran Raperda ini diharapkan menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan kegiatan kepramukaan dan kepemudaan di Kota Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau PBAK Talawang UIN Palangkaraya tahun 2026 berlangsung pada 12 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi tahap awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus sekaligus mendapatkan pembekalan mengenai sistem akademik, organisasi, serta nilai-nilai yang ada di lingkungan kampus. Selengkapnya Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
11: Ya, khususnya karena itu tiap rangkaian kegiatan kami susun dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa baru, mulai dari pengenalan kehidupan akademik.
12: Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau PBAK Talawang UIN Palangkaraya dilaksanakan pada 12 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penyambutan mahasiswa baru, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengenal lingkungan akademik dan kehidupan kemahasiswaan di UIN Palangkaraya. Koordinator Divisi Acara PBAK Talawang UIN Palangkaraya 2026, Nurul Hikmah, mengatakan rangkaian kegiatan tahun ini tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga untuk membantu mahasiswa baru mengenal sistem akademik, organisasi kemahasiswaan, etika, kepemimpinan, serta nilai-nilai moderasi beragama.
11: Jadi pertimbangan utama kami adalah bagaimana pengenalan budaya akademik kemahasiswaan tahun 2026 ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial untuk menyambut mahasiswa baru, akan tetapi benar-benar menjadi ruang bagi mereka untuk mengenal lingkungan akademik, kemahasiswaan, organisasi, serta nilai-nilai yang ada di UIN Palangkaraya khususnya. Karena itu, setiap rangkaian kegiatan kami susun dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa baru, mulai dari pengenalan kehidupan akademik, wawasan kebangsaan dan moderasi, pengenalan organisasi kemahasiswaan, hingga penguatan nilai budaya lokal. Jadi tahun ini kami juga ingin menghadirkan PBAK humanis, interaktif, dan relevan dengan kondisi mahasiswa saat ini.
12: Antusiasme mahasiswa baru juga terlihat selama mengikuti rangkaian PBAK. Salah satu mahasiswa baru UIN Palangkaraya, Agung, mengaku kegiatan tersebut memberikan gambaran mengenai kehidupan perkuliahan, termasuk sistem akademik, aturan kampus, UKM, beasiswa, dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan mahasiswa.
13: Kesan aku selama PBAK, awalnya deg-degan karena belum kenal siapa-siapa, tapi lama-lama jadi seru, dan panitianya juga ramah. Hal baru yang aku dapatin selama PBAK, yaitu pemahaman tentang nilai-nilai UIN, dan aku juga baru tahu banyak UKM, beasiswa, dan fasilitas kampus yang bisa dimanfaatkan.
12: Melalui PBAK Talawang 2026, mahasiswa baru diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman, tetapi juga membawa wawasan, relasi, dan semangat baru untuk menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Panitia juga berharap mahasiswa berani berproses, berorganisasi, berprestasi, dan memberikan kontribusi bagi kampus maupun masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Pendengar, gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi juga tentang membangun kepedulian, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan serta bangsa. Di tengah tantangan kehidupan modern yang semakin individualis, semangat gotong royong menjadi nilai penting untuk menjaga kebersamaan dan persatuan masyarakat Indonesia. Berikut kita dengarkan bersama wawancara reporter Sabella Indasari bersama Lurah Marang Kota Palangkaraya, Bapak Widikdo.
14: Saudara pendengar, Indonesia merupakan bangsa yang dibangun di atas keberagaman, perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang. Hal ini bukanlah menjadi penghalang untuk bersatu, melainkan menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai luhur yang sejak dahulu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia adalah gotong royong. Semangat untuk saling membantu, bekerja sama, dan mengutamakan kepentingan bersama menjadi cerminan nilai Pancasila sekaligus perekat persatuan bangsa. Bagaimana semangat gotong royong terus dirawat dan diterapkan di perubahan zaman di momen 17 Agustus tahun 2026 ini? Petang hari ini saya akan mewawancarai Lurah Marang Kota Palangkaraya, Widikdo, terkait nilai keindonesiaan dan persatuan melalui semangat gotong royong. Pak Widikdo, ini kan mau peringatan 17 Agustus ya Pak ya?
4: Iya.
14: Di Kelurahan Marang itu memaknai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari khususnya di Indonesia ya Pak ya? Untuk di Kalimantan Tengah, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah ini, Kota Palangkaraya ini, untuk wilayah Marang ini menyambut kesemarakan HUT 17 Agustus ini bagaimana Pak gotong royongnya?
4: Kalau di Kelurahan Marang itu Mbak, saat ini khususnya di bulan Agustus ini sudah mulai semarak, yaitu gotong royong pembersihan jalan untuk mengecat-ngecat pagar, masang umbul-umbul dan sebagainya. Khususnya untuk di lingkungan Marang itu kan terbagi tiga tempat Mbak ya, ada yang di atas, di tengah, dan di bawah. Untuk yang di bawah pada saat ini sudah banyak kegiatan untuk memeriahkan 17 Agustus itu, lomba-lomba baik itu ibu-ibu dan anak-anak sudah dilaksanakan, baik itu lomba berupa mainan yang panjat pinang ataupun yang balap karung dan sebagainya itu sudah dilaksanakan. Untuk malam hari biasanya dilakukan kegiatan saat ini lomba bulu tangkis untuk yang remaja. Untuk kegiatan hari saat ini seperti itu Mbak.
14: Nah, kalau pandangan Pak Widikdo sendiri Pak, untuk semangat gotong royong mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan dan Pancasila bagi masyarakat Indonesia ini bagaimana Pak menyambut 17 Agustus nih Pak?
4: Kalau saat ini masyarakat itu memang agak sedikit menjauh ya, tapi untuk wilayah yang di perkotaan, untuk lingkungan-lingkungan itu masih suasana gotong royongnya masih sangat bagus untuk saat ini. Khususnya dalam memeriahkan 17 Agustus itu memang itu sudah bergerak sendirinya, warga itu aktif dalam kegiatan gotong royong. Untuk saat ini memang masih semarak sih Mbak, saat ini masih bagus.
14: Untuk budaya gotong royong sendiri Pak, di tengah perkembangan teknologi juga perubahan gaya hidup masyarakat saat ini gimana Pak? Baik tua muda maupun generasi muda di wilayah Marang tempat Bapak.
4: Kalau tempat kami itu kebetulan kemarin ada kegiatan pembangunan jembatan Garuda yang program Bapak Presiden Prabowo itu, kami memang setiap hari Jumat itu sampai hingga saat ini masih gotong royong itu masih dilaksanakan. Baik itu pembersihan lingkungan apapun, itu pun tiap hari Jumat. Memang di Kelurahan Marang itu warga itu
15: pada hari Jumat itu libur pekerja, sehingga pada kegiatan hari Jumat itulah dimanfaatkan untuk saling berkumpul, gotong royong dan sebagainya. Karena tidak ada aktivitas untuk pekerja, baik itu yang di perkebunan maupun di perikanan, mereka bahkan di pertambangan libur. Jadi untuk hari Jumat memang mereka free dan kegiatan lingkungan. Itu Mbak saat ini.
16: Jadi cara Pak Widikdo dengan teman-teman di kelurahan itu untuk menumbuhkan semangat gotong royong khususnya untuk masyarakat juga kalangan anak muda itu Jumat ya Pak? Jumat bersih gitu kah Pak?
15: Kalau nggak Jumat bersih sih memang mereka Jumat itu dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Jadi baik itu di masjid maupun di lingkungan itu memang hari Jumat. Jadi kalau hari Minggu dan sebagainya nggak bisa terlaksana karena mereka aktivitas bekerja. Memang difokuskan di hari Jumat semua.
16: Iya. Untuk momen setiap tahunnya khususnya 17 Agustus ini Pak, tantangan terbesar yang sering Bapak rasakan bersama teman-teman Bapak di kelurahan apa Pak, untuk mempertahankan budaya gotong royong di era individualisme saat ini? Kan orang pada pentingkan diri sendiri Pak ya, urusan sendiri gitu, gimana Pak?
15: Oh iya, kalau di wilayah kami memang karena itu kelurahan yang sifatnya masih berbentuk pedesaan Mbak ya, sehingga tingkat individualnya itu masih sangat sedikit, khususnya di masyarakat yang masih di pinggir sungai itu. Di pinggir sungai memang masih tidak terlalu, individualnya nggak terlalu dominan. Tetapi kalau yang di pinggir jalan raya, yang Ciliriwut itu memang sangat dominan individualnya, sehingga memang di wilayah Marang Atas itu tingkat gotong royongnya sangat rendah dibanding dengan Marang yang di bagian bawah, yang di pinggir sungai. Itu perbedaannya memang seperti itu. Cuman pelaksana 17 ini di bagian atas itu pun juga meriahkan juga kegiatan perlombaan-perlombaan itu, untuk khususnya untuk anak-anak. Kalau untuk yang dewasa kayaknya nggak ada yang di atas.
16: Paling tidak ada mereka bikin juga Pak ya, yang tempat yang agak susah itu ya, yang banyak orang bekerjanya ya, gitu Pak.
15: Itu perbedaan di atas yang di bawah. Di atas rata-rata memang banyakan masyarakat pendatang Mbak. Okay. Jadi nggak berdomisili asli di wilayah Marang.
16: Oh gitu. Kadang-kadang datang, kadang pergi gitu ya, ada urusan masing-masing gitu Pak ya?
15: Iya, kalau yang di atas memang begitu. Usahanya kan juga usaha skala besar kan, peternakan ayam semua, dan usaha-usaha besar, sehingga memang pekerjaannya kan rata-rata memang bukan orang penduduk asli Marang, sehingga tingkat individualnya yang masih tinggi. Kalau yang di bawah memang namanya masyarakat, masih masyarakat pedesaan ya, di mana kalau pedesaan kan tingkat sosialnya sangat tinggi, sehingga untuk kita menggerakkan itu sangat mudah.
16: Iya. Nah, kalau Bapak sendiri berpandangan Pak Widikdo untuk peran pemerintah nih Pak dan lembaga pendidikan, komunitas dan keluarga dalam menanamkan nilai gotong royong nih bagaimana Pak sebaiknya Pak?
15: Kalau di wilayah kami itu memang ada kegiatan namanya kegiatan Anjang Sana yang dilaksanakan oleh kemarin itu dari pihak Bumi Kita, bahkan dari BNF tuh selalu aktif dalam kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan Mbak. Kemarin itu dari BNF kan ada kegiatan untuk di SD maupun di SMP itu sosialisasi masalah karhutla itu kemarin. Jadi itulah salah satu cara untuk menumbuhkan peserta didik dalam hal tingkat kemauan untuk ya tingkat kepedulian untuk bersama-sama dalam hal menjaga lingkungan.
16: Menjaga lingkungan Pak ya. Untuk gotong royong sendiri Pak Widikdo, yang jadi apakah menjadi modal sosial Pak untuk membangun daerah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalau pandangan Pak Widikdo Pak? Contohnya di wilayah Bapak sendiri Pak.
15: Kalau gotong royong itu kan memang budaya ya Mbak, budaya kita gotong royong itu. Makanya dalam kegiatan kami, baik itu pembangunan di bidang fisik maupun pembangunan di bidang non fisik kemarin itu, kalau yang di bidang fisik misalkan kemarin pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh TNI itu malah sebagian besar gotong royongnya lebih tinggi. Begitu juga nanti kami, baik dana kelurahan pun kita laksanakan dengan tipe swakelola Mbak, jadi masyarakat yang bekerja, sehingga rasa tumbuh untuk kebersamaan itu sangat tinggi akhirnya Mbak. Tingkat transparansi anggaran itu akan lebih jelas, sehingga nggak ada lagi sifat dananya sekian dilaksanakan sekian, itu nggak nanti Mbak kalau kita yang swakelola itu, sehingga transparan, semuanya mengerti, semuanya membaca sekian sekian sekian dan dilaksanakan bersama-sama. Itu salah satunya Mbak.
16: Iya.
15: ini.
16: Nah, kalau dikaitkan dengan semangat kemerdekaan RI ini, Pak, untuk tahun ini, arti gotong royong bagi generasi kita masa kini ini, pandangan Pak Widigdo ini apa nih, Pak?
15: Pada saat ini memang untuk generasi muda inilah yang paling tantangan berat untuk kita, Mbak.
16: Mm-mm.
15: Tingkat gotong royong untuk meningkatkan rasa gotong royong, Mbak, untuk pemuda itu sangat sulit memang, Mbak. Makanya saat ini perlu adanya pembelajaran untuk pemuda-pemuda itu melalui Karang Taruna supaya bisa mereka itu ikut andil dalam kegiatan gotong royong. Memang ini tantangan buat kita semua, bahwa pemuda itu memang, nah ini tingkat individualnya sangat tinggi, jadi rasa untuk kebersamaan itu memang sangat kurang, Mbak.
16: Mm-hmm.
15: Itulah yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua.
16: Baik.
15: Memang gotong royong memang saat ini banyak yang sudah, orang-orang yang sudah dewasa, jadi yang pemuda-muda itu kan memang sifatnya banyak yang cuek dan gitu.
16: Mm-hmm.
15: Itulah yang tantangan buat kita semua nanti, yeah, Pak.
16: Jadi lewat Karang Taruna aja, Pak, ya, untuk dibina mereka lagi, Pak, ya. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Pak Widigdo nih, Pak, buat RRI, di momen 17 Agustus dan juga dalam wawancara kita terkait keindonesiaan nih, Pak, apa yang pesan yang ingin disampaikan Bapak Widigdo selaku Lurah Marang kepada masyarakat, juga menjadi bagian dari jati diri kita bangsa Indonesia untuk menjadikan gotong royong ini, Pak, bukan hanya sekedar sesaat, tetapi menjadi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia, Pak Widigdo.
15: Oke, kalau pada saat ini untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa saling menyayangi, saling mencintai lingkungan kita, khususnya di wilayah kita yang terkecil, kelurahan, dan yang lebih besar untuk tingkat kota Palangkaraya, mari kita bersama untuk menumbuhkan gotong royong untuk kebersamaan. Memang gotong royong ini adalah slogan untuk pembangunan dari zaman kemerdekaan hingga sekarang, tetap digaungkan gotong royong untuk kita bersama demi kemajuan lingkungan dan demi kemajuan kelurahan kita masing-masing.
16: Iya, baik. Terima kasih Pak Widigdo atas waktunya untuk RRI, ya, Pak. Semoga sehat dan sukses selalu dalam menjalankan amanah Bapak sebagai Lurah Marang.
15: Terima kasih, sama-sama, Mbak.
14: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama Lurah Marang, Kota Palangkaraya, Widigdo, terkait nilai keindonesiaan dan persatuan melalui semangat gotong royong. Semoga semangat gotong royong dapat mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan menjadi alasan untuk terpecah, tetapi menjadi kekuatan ketika disatukan dalam kepedulian dan tujuan bersama melalui gotong royong, menjaga salah satu jati diri bangsa Indonesia sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Ya, pendengar, mari kita ikuti bersama Warta Berita bersama Pro3 Jakarta.
1: 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa, saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar

0: Upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti, Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
0: 1107 menuju loket 3. Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
2: Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
0: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
5: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
6: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu. Ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 33, Skadron 33, Skadron 27.
7: Kalau Skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
6: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
8: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
9: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
8: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
8: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik, Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petaninya juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
13: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Kondisi kemarau gitu kan, apa kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
12: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
15: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
15: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan, pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
15: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
18: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
18: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
19: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
18: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada yang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka, mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung, Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung, sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur tahun 2027. Juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, pendengar, kembali bersama kami di RRI Pro 1 Palangkaraya. Pendengar, tetap bersama kami karena pukul 19.35 akan kami hadirkan mimbar agama Kristen. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam mimbar agama Kristen. Pada malam hari ini, tema yang kami angkat tentang merdeka bangsanya, merdeka hatinya berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17. Pendengar, kita akan bersama-sama memahami makna kemerdekaan bukan hanya sebagai kebebasan sebuah bangsa, tetapi juga kemerdekaan yang hadir di dalam hati. Dan pendengar, Saat ini telah hadir bersama kita Pendeta Dani E.W. Luhenapesi, STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Halo Bapak, selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Cynthia.
3: Iya, bagaimana kabarnya malam ini Bapak?
4: Kabar baik.
3: Kabar sehat. Baik, sehat, puji Tuhan. Langsung saja Bapak, kita memulai mimbar agama Kristen kita hari ini. Silahkan Bapak.
4: Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam pendengar setia mimbar agama Kristen RRI Pro 1 Palangkaraya yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dengan perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi saya bacakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Pendengar setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata merdeka, kita mungkin langsung teringat kepada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak diperoleh dengan mudah. Ada pengorbanan, air mata, darah, bahkan nyawa yang diberikan agar generasi berikutnya dapat hidup sebagai bangsa yang merdeka. Karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Namun hari ini firman Tuhan membawa kita melihat kemerdekaan yang lebih dalam lagi. Sebab seseorang dapat hidup di sebuah negara yang merdeka, tapi hatinya mungkin masih terjajah. Ada orang yang secara fisik bebas tetapi hidupnya masih diperbudak oleh dosa. Ada yang masih terikat masa lalu, kepahitan, kebencian, ketakutan, kecemasan, kesombongan, iri hati, atau keinginan-keinginan duniawi. Firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, kemerdekaan sejati bukan hanya persoalan terbebas dari penjajahan secara fisik, tapi ketika Kristus membebaskan hati dan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar, apa itu kemerdekaan sejati? Malam ini kita akan belajar apa itu kemerdekaan sejati menurut Alkitab. Yang pertama, kemerdekaan sejati adalah bebas dari kuasa dosa. Dosa adalah penjajah yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Penjajah sebuah bangsa dapat merampas tanah dan kekayaan, tapi dosa merampas sesuatu yang lebih dalam, yaitu damai sejahtera, sukacita, kekudusan, bahkan hubungan manusia dengan Allah. Manusia mungkin berkata, saya bebas melakukan apa saja yang saya mau. Namun jika kita tidak dapat berkata tidak terhadap dosa, sebenarnya kita belum merdeka. Kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apa saja, melainkan bebas untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itu kemerdekaan yang sejati. Yesus Kristus datang dan memberikan kemerdekaan itu melalui kematian dan kebangkitannya, kuasa dosa dikalahkan. Karena itu orang yang hidup di dalam Kristus tidak boleh terus berkata, memang saya sudah seperti ini, saya tidak mungkin berubah, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristus selalu ada kesempatan untuk mengalami kehidupan yang baru. Merdeka dalam Kristus berarti dosa tidak lagi menjadi tuan atas kehidupan kita. Hal yang kedua, kemerdekaan sejati adalah membebaskan kita dari belenggu masa lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang tubuhnya hidup pada hari ini, tapi pikirannya mungkin masih tinggal di masa yang lalu. Kesalahan masa lalu terus menghantuinya. Kegagalan membuatnya merasa tidak berguna. Perkataan orang lain masih melukai hatinya. Pengkhianatan membuatnya sulit mempercayai orang lain. Kepahitan membuatnya sulit mengampuni. Dan tanpa disadari, masa lalu akhirnya menjadi penjara tanpa jeruji bagi yang bersangkutan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika Roh Kudus bekerja, Dia menolong kita melepaskan apa yang selama ini mengikat hati kita. Mungkin kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi bersama Tuhan, masa lalu tidak harus menentukan masa depan kita. Luka dapat dipulihkan, kegagalan dapat menjadi pelajaran, air mata dapat menjadi kesaksian. Dan kehidupan yang pernah hancur dapat dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu jangan biarkan sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun terus menguasai kehidupan kita hingga hari ini. Kristus memanggil kita keluar dari penjara masa lalu untuk berjalan dalam kehidupan yang baru. Kemerdekaan yang sejati yang ketiga, kemerdekaan bukan berarti hidup tanpa batas. Inilah yang perlu kita pahami. Dunia sering mengartikan kemerdekaan sebagai aku bebas melakukan apa yang aku inginkan. Tapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda bagi kita malam hari ini dalam rangka memaknai kemerdekaan kita. Kemerdekaan Kristen bukan kebebasan untuk hidup suka-suka hati. Kemerdekaan Kristen adalah kebebasan untuk hidup sesuai kehendak Allah. Bapak ibu saudara bisa bayangkan seekor ikan berkata, aku ingin merdeka, aku tidak mau dibatasi oleh air. Lalu ikan itu melompat keluar dari air. Apakah ia akan menjadi semakin merdeka? Tentu tidak. Ia justru kehilangan kehidupan. Mengapa? Karena ikan diciptakan untuk hidup di dalam air. Demikian juga manusia. Kita tidak diciptakan untuk hidup jauh dari Allah. Kita diciptakan untuk hidup di dalam kehendak Allah. Karena itu batas-batas yang Tuhan berikan melalui firman-Nya bukanlah penjara. Justru di dalam kehendak Tuhanlah kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Kemerdekaan tanpa kebenaran akan berubah menjadi kehancuran. Tapi kemerdekaan di dalam Kristus menghasilkan kehidupan bagi kita. Kemerdekaan sejati yang keempat, orang merdeka dipanggil untuk membawa kemerdekaan bagi orang lain. Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Jika Tuhan telah membebaskan kita dari kebencian, kita harus membawa kasih kepada orang lain. Jika Tuhan membebaskan kita dari kepahitan hidup, kita harus membawa pengampunan. Jika Tuhan membebaskan kita dari ketakutan, maka kita harus membawa pengharapan. Jika Tuhan memberkati kehidupan kita, kita dipanggil menjadi berkat bagi sesama. Inilah makna kemerdekaan yang terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam keluarga, orang merdeka belajar mengasihi dan mengampuni. Di tempat kerja, orang merdeka tidak diperbudak oleh ketidakjujuran. Di tengah masyarakat, orang merdeka tidak mudah membenci orang yang berbeda. Di tengah bangsa, orang merdeka tidak hanya menuntut haknya, tapi juga menjalankan tanggung jawabnya. Dan di dalam gereja, orang merdeka tidak sibuk mencari kehormatan untuk dirinya sendiri, tapi berlomba-lomba untuk melayani sesamanya. Kemerdekaan yang Tuhan berikan selalu membawa kita kepada tanggung jawab. Hal yang kelima, kemerdekaan sejati adalah Roh Kudus Allah. Roh kemerdekaan itu sendiri. Perhatikan kembali ayat kita tadi. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya, pusat kemerdekaan Kristen bukanlah kekuatan manusia, tetapi kehadiran Roh Allah yang menguasai hati kita dan kehidupan kita. Kita tidak dapat mengalahkan semua belenggu kehidupan hanya dengan tekad. Tapi kita membutuhkan Roh Allah. Roh Kudus yang berasal dari Allah itu memberi kekuatan ketika kita lemah. Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita mulai menyimpang. Roh Kudus menghibur kita ketika kita terluka. Roh Kudus menolong kita untuk mengampuni. Roh Kudus mengubah karakter kita semakin menyerupai Kristus. Karena itu pertanyaannya bukan hanya apakah saya sudah merdeka. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah Roh Kudus sungguh-sungguh memimpin hidup saya sebagai orang yang merdeka. Sebab kita dapat meneriakkan merdeka dengan suara yang lantang dan keras. Sementara hati kita masih dikuasai kebencian, dosa, keserakahan, egoisme, dan kepahitan. Oleh karena itu kemerdekaan sejati dimulai dari dalam hati Bapak Ibu Saudara. Bayangkan seseorang sudah bertahun-tahun berada dalam penjara. Suatu hari seorang petugas datang membuka pintu selnya dan berkata, engkau sudah bebas, silahkan keluar. Tapi orang itu tetap duduk di sudut selnya. Petugas berkata lagi, pintunya sudah terbuka, mengapa engkau masih di dalam? Ia menjawab, aku sudah terlalu lama hidup di sini. Aku takut keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang demikian juga kehidupan rohani kita. Kristus sudah membuka pintu, pengampunan tersedia, pemulihan tersedia, kehidupan baru tersedia. Tapi kita masih memilih duduk di dalam sel kepahitan, duduk di dalam sel dosa, rasa bersalah, ketakutan, dan masa lalu. Hari ini Tuhan mau berkata kepada kita melalui nas kita, pintunya sudah terbuka, keluarlah dan hiduplah sebagai orang yang merdeka. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kemerdekaan bangsa ini. Kita menghormati perjuangan para pendahulu yang telah berkorban bagi bangsa ini. Tapi sebagai orang percaya, kita juga harus ingat bahwa ada kemerdekaan yang kekal, yaitu kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita tidak hanya berkata merdeka, tapi hati kita belum merdeka. Karena ketika kita berkata merdeka, hati kita pun harus merdeka. Sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan yang sejati itu. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang masih menjajah saya saat ini? Apakah dosa, kepahitan, kebencian, ketakutan, masa lalu, kesombongan, kecanduan, atau ketidakmampuan untuk mengampuni? Bawalah semua itu kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Sebab firman Tuhan berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari kepahitan, merdeka dari kebencian, merdeka dari ketakutan, merdeka dari belenggu masa lalu, dan merdeka untuk mengasihi, melayani, serta memuliakan Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia, marilah kita mengisi kemerdekaan bangsa ini bukan hanya dengan slogan, tapi juga dengan iman, integritas, kasih persatuan, kerja keras, dan juga pelayanan kepada sesama. Merdeka. Merdeka bangsanya, merdeka hatinya, merdeka hidupnya, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. 81 tahun kami menikmati kemerdekaan ini. Walaupun sejujurnya Tuhan, masih banyak anak bangsa ini yang belum merdeka hatinya. Tapi kami juga bersyukur atas bangsa Indonesia dan atas pengorbanan para pendahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Namun lebih daripada itu, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus kami memperoleh kemerdekaan sejati. Ampunilah kami apabila masih ada dosa, kepahitan, kebencian, ketakutan, dan masa lalu yang mengikat kehidupan kami. Roh Kudus, penuhilah dan pimpinlah hidup kami. Bebaskan hati kami dan mampukan kami menggunakan kemerdekaan bukan untuk hidup sesuka hati, tapi untuk mengasihi, melayani, dan melakukan kehendak-Mu. Berkatilah Indonesia, peliharalah persatuan bangsa kami, berikan hikmat kepada para pemimpin dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai, kebenaran, keadilan, dan kasih di tengah masyarakat. Biar melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
3: Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Dani atas waktunya pada malam hari ini.
4: Sama-sama.
3: Iya, dan pendengar, sangat luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Bukan hanya dengan slogan, tapi merdeka secara iman. Itu yang disampaikan oleh Pendeta Dani. Dan pendengar, dengan ini juga saya, Cynthia Baga, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, FM 95,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati keluarga kita dan negara kita Indonesia.

Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perkirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Senin 17 Agustus 2026. Dimulai pada pagi menjelang siang hari, secara umum cuaca diperkirakan akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi udara kabur di sebagian wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, dan Kota Palangkaraya. Kemudian menjelang sore hari, secara umum cuaca diperkirakan akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dan berpotensi udara kabur di sebagian wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, dan Kota Palangkaraya. Sedangkan pada malam hari secara umum cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, lalu menjelang pagi hari potensi udara kabur kembali diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, dan Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Reni Anata atas informasi Anda terkait perakiran cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi

0: Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Minggu 16 Agustus 2026 dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Dan mendengar perusahaan dari Palangkaraya, setelah informasi perkiraan cuaca, seperti biasa kita akan hadirkan untuk Anda mini drama. Kali ini kita akan hadirkan mini drama dengan judul Drama Akar Mandiri Bangsa Berdikari, karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dan inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

0: pusing saya, Pak Budi. Harga beras naik lagi di pasar induk. Kalau begini terus, porsi nasi di warung saya semakin tipis. Apa kita kekurangan stok?
1: Stok di gudang saya sebenarnya melimpah, Bu Sari. Masalahnya, kita sering kalah saing dengan narasi barang impor. Padahal, gabah lokal kita jauh lebih berkualitas.
2: Benar, Pak. Makanya, kami di kelompok tani muda sekarang pakai aplikasi untuk memotong jalur distribusi yang panjang. Kita harus pastikan hasil bumi kita sampai ke meja warga dengan harga yang adil. Nah, inilah esensi Asta Cita yang sedang kita jalankan. Kita bukan hanya menanam, tapi membangun ekosistem. Pangan adalah senjata, dan petani adalah garda terdepannya.
0: Berarti, kalau kita beli produk lokal, kita juga bantu negara jadi kuat ya, Mas Aris?
3: Tepat sekali. Mengkonsumsi pangan lokal berarti menghidupkan ekonomi desa dan memastikan kedaulatan bangsa agar tidak didikte oleh pasar global.
4: Mari kita muliakan tanah kita sendiri, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya dari keringat rakyatnya sendiri.
0: Ketahanan pangan bukan sekadar angka produksi, tapi janji kedaulatan. Bersama Asta Cita, kita wujudkan kemandirian pangan demi masa depan Indonesia yang gemilang.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, udah tanggal 16 Agustus ya. Udah pada yang rayain lomba, ada yang persiapan buat lomba begitu ya. Luar biasa sekali, banyak banget variasi lomba yang ada di Indonesia ya. Kalau kita ngomongin tentang 17-an, euforianya di mana-mana. Termasuk nih studio Pro 1 udah nuansa merah putih. Pro 2 juga merah putih, Pro 4 juga merah putih. Keren banget ya nuansa dari studio yang ada saat ini, dan juga mungkin dari komplek-komplek saat ini atau di jalan-jalan sudah melihat nuansa kelap-kelip merah putih ya kan. Udah dari awal Agustus sampai saat ini luar biasa sekali ya, bahwa ini adalah memperingati 81 tahun Indonesia sudah merdeka. Dan yang kita lihat ini euforia ya, artinya kita memperingati hari yang luar biasa berkat para pahlawan, berkat para pejuang dahulu. Kita bisa berdiri dengan nyaman saat ini, bisa meraih pendidikan, terus juga bekerja tanpa ada penjajahan lagi, luar biasa. Kita mungkin berdoa ya dengan tulus dari hati kita masing-masing untuk berterima kasih kepada para pahlawan semua yang sudah berjuang begitu luar biasa. Dan pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, mungkin di malam hari ini juga pendengar ada yang sudah siapin bungkusan buat lomba gitu ya kan, ataupun hadiah-hadiah para panitia. Walaupun lelah, kayaknya jiwa kebersamaan itu luar biasa. Apalagi di Palangkaraya ini, Nudin lihat kayak setiap komplek ada. Bahkan Nudin tadi juga baru ngerayain, baru nge-MC-in acara HUT RI ya, yang diacarakan sama The Universal Line Dance Kota Palangkaraya. Luar biasa keren banget, acaranya seru banget. Dan ini juga bentuk kepedulian kita ya gitu, bentuk rasa syukur kita, bentuk care kita kepada negara kita Indonesia. Dan berbagai cara begitu ya dalam merayakannya. Ada yang berline dance bersama, ada yang lomba balap karung, ada yang balap kelereng gitu ya kan. Tapi selalu ingat bahwa ini adalah hal yang luar biasa begitu, 81 tahun. Dan ini juga salah satu pengingat bagi kita bahwa kita harus berjuang juga dengan apa? Berjuang dengan melawan rasa malas kita, berjuang dengan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kita dan kebaikan bangsa. Karena ketika suatu warga negara punya kekuatan yang baik begitu ya, dalam memanage dirinya sendiri, memberikan yang terbaik kepada semua orang dalam bekerjanya, Anda juga sudah mendukung langkah kemerdekaan kita. Artinya Anda jadi manusia yang kuat begitu ya. Karena runtuhnya suatu bangsa itu dari diri kita sendiri gitu. Kalau umpamanya bangsa itu runtuh dengan kita yang mungkin malas-malasan berpikir seperti ini, terus kulot yang kayak gitu-gitu ya, makanya itu akan menjadi hal yang tidak baik untuk suatu bangsa. Jadi dengan momen seperti ini kita jauh lebih giat lagi, lebih ingat ya NKRI sampai sehebat ini ya, merah darahku, putih tulangku. Wah, begitu pendengar ya. Baiklah pendengar yang mungkin kelelahan juga after hari ini, udah makan kerupuk 5 mungkin atau sudah apa ya, menang balap kelereng, atau yang mungkin menang balap karung ya. Hati-hati, jangan lupa pemanasan ya pendengar ya, sebelum balap karung atau olahraga atau kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan fisik. Takutnya ada kram atau keseleo, gak baik juga ya. Jadi harus tetap prepare. Walaupun ini adalah lomba seru-seruan, tapi kita juga harus mengingat bahwa setiap apa yang kita lakukan juga harus ada prepare atau persiapan begitu ya. Dan selamat malam aja untuk Anda semua. Bersama saya Aminuddin, kita bersua di Info dan Music. Kali ini Aminuddin mau muterin lagu dari Firza tentang rindu ya. Rindu banget kalau setiap bulan Agustus ya, rindu ngelihat hal ini, euforia ini. Dan setahun sekali saja kita akan merasakan ini. Dan sekali lagi, dirgahayu Indonesiaku, semakin bersatu ya, semakin terus berjaya di Indonesia khususnya, dan di dunia. Semoga kita jadi lebih baik juga ke depannya. Baiklah, inilah lagu dia tentang rindu untuk Anda. Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga loh.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah, lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online, bro. Game online.
3: Udah, sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
5: Nah, sobat. Jangan sampai.

0: Ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Merah darahku, putih tulangku, ya, semakin membara semangat jiwa nasionalis kita saat bertemu dengan Agustus, ya. Tapi kalau ngomongin tentang darah, ya, mohon maaf nih pendengar, ada informasi terkait tentang di mana pas dilaksanakan CKG di Jakarta Timur temukan anemia dan tekanan darah tak normal pada pelajar. Nah, kenapa nih pendengar, ya? Dan dalam hal ini Kasudin Kesehatan Jakarta Timur Arief Wahyudi mengungkapkan bahwa sejumlah temuan dalam cek kesehatan gratis pelajar, petugas menemukan beberapa siswa mengalami anemia hingga tekanan darah yang tidak sesuai kondisi usianya. Dan Arief juga mengatakan temuan tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan CKG yang berlangsung di sekolah-sekolah pada periode Januari hingga Juni 2026. Dan dia menambahkan dari hasil keseluruhan hingga kini banyak ditemukan anak-anak mengalami hipertensi dan juga anemia. Dan menurut Arief juga, anemia ini menjadi salah satu kondisi yang mendapat perhatian dalam pemeriksaan kesehatan remaja. Pola makan dan juga kurang gizi dan diet terlalu ketat dapat meningkatkan risiko kekurangan hemoglobin. Dalam hal ini juga Arief mengatakan remaja perlu mendapatkan edukasi mengenai pentingnya makanan bergizi seimbang, di mana remaja putri juga kembali diingatkan untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Menurut CKG juga membantu tenaga kesehatan menemukan gangguan kesehatan sebelum berkembang menjadi masalah lebih serius. Jadi siswa mendapatkan edukasi mencegah faktor risiko berdasarkan hasil pemeriksaan. Dan siswa yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan akan mendapatkan penanganan sesuai tingkat kondisinya. Dan temuan yang membutuhkan pemeriksaan lanjut akan dirujuk menuju puskesmas terdekat. Dan dalam hal ini juga Arief memastikan koordinasi sekolah dan puskesmas terus dilakukan melalui program usaha kesehatan sekolah, di mana langkah tersebut diharapkan memastikan setiap temuan CKG mendapat penanganan dan tidak berhenti pada pemeriksaan. Dan berdasarkan data CKG Jakarta Timur periode Januari hingga Juni 2026, tekanan darah meningkat menjadi temuan terbanyak, di mana kondisi tersebut ditemukan sekitar 11.773 anak atau sekitar 43% peserta pemeriksaan, di mana aktivitas fisik kurang juga ditemukan pada 8.149 anak atau sekitar 36 peserta. Sementara anemia tercatat 770 dari 1.971 anak yang mengalami pemeriksaan hemoglobin. Dan data tersebut menjadi dasar penguatan edukasi dan tindak lanjut kesehatan bagi pelajar, di mana pemeriksaan berkelanjutan ini diharapkan membantu mencegah gangguan kesehatan berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Dan ini cukup menarik ya pendengar, ya, informasi ini. Walaupun ini di Jakarta Timur, bukan di Kalimantan Tengah, ini jadi danger bagi orang tua, ya. Anak-anaknya mungkin bisa dicek kesehatannya. Semoga aja jangan sampai ditemukan ada yang anemia. Nudin aja udah dewasa ini merasakan anemia tuh gak enak banget ya pendengar, ya. Apalagi anak yang masih sekolah kayak gitu, ya, mikirin anemia. Kalau kita kan mikirin anemia gara-gara banyak pikiran gitu, ya, jadi gak tidur semalaman tiba-tiba anemia. Nah, ini kenapa anak Anda jadi sampai anemia seperti itu? Coba ditanya, dan ada apa selain mungkin kurangnya asupan gizi, atau mungkin apa masalah yang ada di diri dia untuk diselesaikan. Karena masalah itu tidak cuman ada pada kesehatan saja, kesehatan fisik saja, kayak organnya, hatinya, atau segala macam, ya, tapi juga mentalnya. Jadi karena mungkin ada beberapa yang sakit anemia mungkin karena banyak pikiran juga, ya, Dek, ya. Ya, namanya juga hidup, Dek. Tapi mau gimana lagi, kita tetap harus ngecek kesehatan kita dan memastikan kita tetap sehat untuk generasi Indonesia Emas 2045 mendatang, ya. Support terus CKG dimanapun Anda berada, ya pendengar, ya. Yang pasti nggak cuman untuk anak-anak pelajar gitu, ya. Untuk Anda juga yang sudah berusia, jangan malu untuk mencek kesehatan Anda, dan lebih baik mencegah daripada mengobati.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik pendengar Pro Satori Palangkaraya, kita close dulu info dan music kita di siang di malam hari ini ya. Semangatnya masih semangat siang kayaknya Nudin ya, mentang-mentang melek nih mata ya. Buat pendengar yang udah capek atau lelah istirahat aja, atau mungkin ingin ditemenin kita boleh banget ya nanti di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123 dalam program Melodi Memo nantinya ya. Siapkan lagu mulai sekarang, kirim salamnya buat siapa, nanti Nudin terima lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan ada beberapa lagu untuk close kita di program Info dan Musicnya. Selamat beraktivitas, mungkin yang bekerja selamat bekerja, yang di jalan hati-hati, jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil, dan untuk Anda yang menggunakan motor jangan lupa pakai helmnya ya, pakai masker juga karena kondisi kabut di luar sana ya. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Yang bekerja semangat selalu aja ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Iya, baik, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam dengan lagu dari Ruth Sahanaya, Jiwaku. Nganterin kita menit 20 lepas pukul 21. Saat kita terima telepon untuk Anda yang ingin bergabung di 0536322179 atau di WhatsApp kita 08 1152031 23. Spesial request lagu di program Melody Memory. Kita sapa penelpon perdana kita di ujung sana, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kia. Narai kabar Anda, nama?
1: Kabar malam, puji Tuhan.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Beberapa kali Mama nggak masuk keuyuhan kayaknya Mama nih.
1: Iya, memang betul. Cuaca ini kelihatannya nggak mendukung, terutama kabut asap nih.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kayaknya tuh kalau biasa kita kerja capek kayak gitu ya, karena mungkin panas dan kabut asap ini kayak dua kali capek jadinya.
1: Iya, memang betul.
0: Kayak lelah sekali gitu ya.
1: Banyak dampaknya. Terutama ini asap. Pagi-pagi tuh kabutnya sama asapnya sangat tebal. Dan yang kedua, kita ini puter bumbing ini lalu lalang di atas. Di atas sana ini apa tempat kita ini bawa air. Jadi kalau siang kita agak terganggu istirahat kita. Tetapi itulah kita tidak bisa membatasi.
0: Betul.
1: Karena itulah untuk kepentingan kita bersama.
0: Betul. Baiklah.
1: Saya juga malam kemarin sempat berbicara juga terutama masalah kebakaran lahan ini supaya kita harus berjaga-jaga.
0: Betul.
1: Ada dari saudara kita berkomentar dari Kalimantan Barat ya, khususnya Bang Lenius. Bagus, bagus apa sarannya. Tetapi ini patut kita sama-sama menjaga ya, supaya pendengar yang ada di Palangkaraya ini, siapa tahu ada keponakan, ada saudara. Yang mau bermain-main api. Jadi supaya kita memberikan edukasi.
0: Betul.
1: Pemahaman.
0: Iya.
1: Supaya jangan
0: sekali-kali api, ya bermain api
1: ini.
0: Betul.
1: Ini kan kita juga yang merasakan
0: dampaknya.
1: Demikian.
0: Dampaknya ke banyak
1: jadi
0: orang.
1: Wajib kita berbicara di radio ini supaya memberikan pencerahan.
0: Betul.
1: Jangan seperti katak dalam tempurung. Jadi wajar supaya kita sama-sama memahami.
0: Betul sekali.
1: Ya, demikian.
0: Baiklah, Ma. Kita menenangkan hati kita dengan lagu dulu. Malam ini pengen lagu apa nih, Ma?
1: Saya mau dengar lagu dari ini, dari Black Sweet ya.
0: Black Sweet judulnya.
1: Karena besok kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ya. Itu harapan kita di usia yang seperti 81 tahun.
0: Betul.
1: Kalau ibarat manusia itu sudah diambang.
0: Iya.
1: Bahkan sudah, ya itulah.
0: Iya.
1: Supaya bangsa dan negara kita aman.
0: Betul.
1: Damai, tentram.
0: Amin.
1: Bebas dari KKN.
0: Betul.
1: Korupsi, kolusi dan nepotisme.
0: Betul sekali.
1: Yaitu lagunya ini.
0: Judulnya
1: Pusaran Tak Bernama.
0: Pusaran Tak Bernama ya.
1: Ya, dari Black Sweet.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya terutama buat penyiar ya. Akting Kaminudin,
0: Laksana
1: Tiga, selalu sehat.
0: Amin.
1: Mbak Rusiana juga. Ada siapa lagi ya? Ini Putra Cilik Ribut, Bang Tuni, Mbak Susi juga, Mama Lili, ada Mbak Sasa, Bang Umay, Bang Ian, Mama Yuda, Mas Dede, Bung Predi di Merauke ya. Ini dari Piona juga, mudah-mudahan Mbak Piona di Kupang ya, sehat.
0: Amin.
1: Tidak terjadi dampak di tempat beliau ya.
0: Amin.
1: Supaya kita sama-sama mendoakan musibah yang terjadi di Kupang ya.
0: Betul.
1: Demikian. Amin. Semuanya saya rangkum saja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Akeng Kaminudin lah. Mm-hmm. Mau apa? Mm-hmm. Mau turun.
0: Siap.
1: Dari udara.
0: Mm-hmm.
1: Lain kali kita sambung.
0: Siap.
1: Salam sehat, salam damai.
0: Amin.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Pak Meme ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Pendengar ada siapa di belakang sana? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Melodin Muri.
0: Malam juga. Nah, ini masih batuk nih. Semoga lekas sembuh ya, Mbak Susi.
2: Amin.
0: Baiklah, Mbak Susi mau lagu apa nih di malam hari ini?
2: Lagunya apalah?
0: Apa?
2: Dari Rintonino, luka di atas luka.
0: Rintonino, Nine ya, luka di atas.
2: Iya, luka di atas luka.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pememe, buat Abang Tony, buat Sasa, Penaparo sama Yang Putri, buat siapalah, buat Pak Kumai, Putra Pangkalan Bun, buat semuanya dari A sampai Z.
0: Oke deh.
2: Kalau nggak salah ini Aminuddin.
0: Betul sekali.
2: dari nadanya.
0: Tahu banget ya.
2: Buat, ya. Buat Aminuddin, salam sehat.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Amin. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Mbak Susi ya, udah gabung di layanan telepon kita. Dan kita sapa lagi penonton kita selanjutnya. Pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Malam juga. Apa kabar Mama Yuda?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Gimana cuaca di sana? Masih kabut kah?
3: Ya, begitulah ya.
0: Waalaikumsalam. Oke deh. Baiklah, Mama Yuda, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
3: Dari Yunita.
0: Dari siapa? Dari
3: siapa tuh, lupa namanya. Rama Yunita.
0: Rama Yunita. Dharma.
3: Dan Norma Yunita.
0: Norma Yunita, judulnya?
3: Janji kita.
0: Salamnya buat siapa? Silakan.
3: Salamnya buat Pememe, Mbak Sasa, Pak Tony, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian, Pak Pridi, Bu Utri, Pak Neparo, Ya Tri, untuk sehat.
0: Amin.
3: Buat Bang Le. Buat Mas Toto, Bang Pandu. Apa Gus Bontok buat semuanya aja.
0: Oke deh.
3: Buat Abang yang lagi tidur kan, salam sayang selalu aja.
0: Iyo, siap. Oke deh.
3: Buat Kak Risna sama Pak Mul juga, moga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
3: Buat Bang Aminuddin sama partnernya, agar selalu sehat, semangat, selalu sukses, lancar pikir dan aktivitasnya.
0: Amin.
3: Selalu bahagia, happy juga hari-harinya.
0: Amin.
3: Buat Indonesia, mat ulang tahun yang ke-81. Semoga tambah maju.
0: Amin.
3: Tambah sejahtera.
0: Amin.
3: Tambah apa ya lagi ya?
0: Tambah
3: maju
0: nih?
3: Dan baik aja deh.
0: Amin. Oke deh.
3: Maupun suasananya aman-aman aja.
0: Betul.
3: Damai sentosa. Dan rakyatnya makmur adil, selalu bijaksana pemimpinnya.
0: Amin.
3: Ya mungkin itu aja Bang Minudi.
0: Oke. Okay.
3: Selamat malam, makasih. Assalamualaikum.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Waalaikumsalam untuknya Mama Yuda ya, di Sampit, Kota Waringin Timur ya. Kita coba sapa kembali penelpon kita selanjutnya. Pendengar ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam juga.
0: Malam, apa kabar, Bang Putra
4: Baik,
0: CR?
4: Kam.
0: Oke lah, kopi kita masih panaskah ini?
4: Oh, masih.
0: Masih ya? Atau udah
4: Ada
0: mau?
4: panas-panas.
0: Udah anget-anget ya?
4: Iya.
0: Oke deh. Mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bang Putra CR?
4: Dari Elsa Pitaloka.
0: Rita Pitaloka, Elsa
4: Iya,
0: Pitaloka ya?
4: berbuang tak bermakna.
0: Apa?
4: Terbuang tak bermakna.
0: Terbuangku tak bermakna ya.
4: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
4: Salamnya kita rangkul aja Bang ya untuk semua aja.
0: Siap.
4: Ya, Brin, selamat malam. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Bang Putra CR. Kita sapa kembali penelpon kita di ujung sana. Ada siapa pendengar? Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Halo.
5: Selamat malam, Teodin.
0: Malam juga. Apa kabar,
5: kabar
0: Kalisa?
5: Baik, sehat, puji Tuhan.
0: Wah,
5: gimana
0: syukurlah.
5: Kabarnya, Dek?
0: Alhamdulillah sehat juga.
5: Lagu lah.
0: Boleh lagunya
5: Tunggu.
0: Apa?
5: Dari Nia Deniati ya. Sejak ada dia.
0: Sejak ada dia. Aduh, aduh, aduh, aduh.
5: Iyalah.
0: Iya, iyalah.
5: Istirahat
0: ya
5: gue.
0: Istirahat ya gue.
5: Wow.
0: Wow.
5: Kita salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Bang Putra CR, Bang Agal tadi, Bang Putri, Bang Pandu, buat Bapak Kumai di Sampit ya. Bang Kumai juga dengan Bang John. Buat Yan Sloyor. Buat Bang Pandu. Bapak Ayah Panah Perang Putih. Mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Siap.
5: Saya operatornya. Salam sehat selalu.
0: Amin.
5: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga untuk Mbak Lisa ya, yang udah gabung di layanan telepon kita malam hari ini. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, mendengar ada siapa di belakang. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Mari Bumari.
0: Iya.
6: Selamat malam, Amin.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
6: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Syukurlah kalau begitu ya. Gimana-gimana, aktivitas hari ini lancar?
6: Lancar, hari ini tadi apa, pertandingan orang anak-anak itu.
0: Iya. Oke lah, pertandingan apa tuh? Lomba
6: pertandingan
0: ini ya?
6: Itu masuk ipakku ke botol.
0: Oh alah.
6: Kalau ibu-ibunya besok.
0: Oh, ibu-ibunya besok. Udah siap tenaga ya. Malam ini istirahat, jangan
6: siap.
0: Begadang. Besok biar menang.
6: Besok katanya itu, apa namanya?
0: Apa tuh?
6: Yang lempar-lempar itu air.
0: Oh, lempar air. Wah, basah-basahan dong besok ya. Estafet air.
6: Iya.
0: Wah, basah-basahan dong berarti besok ya.
6: Masih tas air kan dari jam berapa? Paling enggak jam 3 lah mulai ya.
0: Okay.
6: Pas sore langsung mandi.
0: Betul. Oke deh, Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
6: Ku menanti aja dua dari Dami Hasan.
0: Menanti dua ya, Dami Hasan. Coba kita cari ya.
6: Salamnya lah buat Lisa tadi, Rian, terus Pak Tony, Susi, Pak Meme, Mas Pandu, Pemuda dan Bang Jonnya, Mas Dede, Putra Ciet, Putra Pengkelan Bun, Mbak Weni, Malay kayaknya buat semuanya dari A sampai Z ya.
0: Oke deh.
6: Buat Minudin dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses
0: amin.
6: Selalu.
0: Amin, amin, amin.
6: Selamat hari, apa itu lah? Selamat merayakan hari besok ya, 17 Agustus
0: amin.
6: Untuk Indonesia. Semoga sukses selalu. Gak ada bencana atau apa-apa gitu lah.
0: Amin, amin,
6: amin. Aman-aman saja. Terima kasih, selamat malam. Merdeka.
0: Merdeka. Selamat malam. Dadah kawai-kawai juga ya untuk Mbak Sasa yang udah gabung. Iya, mendengar kita tahan dulu untuk layanan teleponnya. Nanti kita terima lagi di segmen berikutnya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini. Ada Pusara Tak Bernama ya, Black Sweet akan menggema di ruang sedengar Anda. Ini request dari Pak Meme di malam hari ini yang lagi dengerin kita juga ya. Selamat beristirahat ya Pak Meme ya. Dan selalu semangat gitu kata Pak Meme ya. Apalagi di momen-momen kemerdekaan Indonesia saat ini ya. Baiklah, ini dia Melodi Memori untuk Anda pendengar.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Herman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya.
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Melody Memory. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk kali ini dari Una Usu. Halo Melody Memory, Bang Nudin, saya mau request lagu Poppy Mercury judulnya Badai Asmara. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z. Salam dari Wan Usu di Sambas. Makasih Bang, makasih, terima kasih juga untuk Wan Usu ya, yang udah gabung di layanan WhatsApp kita. Selanjutnya ada dari Inesri atau Mama Sri ya. Selamat malam Melody Memory, Pro 1 di Palangkaraya. Malam juga Mama Sri. Saya mau request, ingin request lagu Bang Amin, boleh? Selamat memperingati HUT kemerdekaan RRI ke RI ke 81 tahun. Salam damai bagi kita semua. Merdeka, merdeka ya. Kirim salam untuk semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Bang Amin beserta operator yang bertugas di ruang kerja meja siar. Semoga sehat selalu. Amin ya. Kita sapa satu penelpon kita pendengar di ujung sana, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam, Bung Ganteng.
0: Oh iya, apa kabar, Bang Lanius?
1: Aman-aman aja. Okay. Juga cukup, ada kabut asap juga.
0: Aduh, di Kalbar juga kabut asap ya?
1: Iya, pasti. Ada waduh juga. Begitu.
0: Oke lah ya, banyak-banyak
1: bersabar. Iya, namanya orang itu kadang-kadang suka melanggar hukum ya. Iya. Tidak tahu itu salah, ngaja ya.
0: Betul.
1: Itu diberi sanksi. Begitu. Memang luas juga ya, di Kalimantan Tengah juga ada kebakaran juga ya.
0: Kalau di Palangkaraya kabutnya juga cukup membahayakan sih, dibilang tebal ya lumayan, tapi kalau di Sampit lebih tebal lagi. Totalnya ya, saat ini ya, seluruh Kalimantan Tengah 1 juta hektar lebih kayaknya udah terbakar.
1: Oh, begitu. Ini pas ini untuk acara di acara Halo RRI ini. Hmm. Ya pas juga ini ya.
0: Betul.
1: Kopi di Anda pas gitu. Iyalah, siap.
0: Betul. Baiklah Bang Lanius, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Kan besok kan sudah merayakan 17 Agustus kan ya. Heeh. Nah, lagunya ini, judul lagunya Merah Putih.
0: Dari apa? Siapa tuh?
1: Sang itu bendera dari Coklat.
0: Coklat bendera ya. Baik.
1: Iya,
0: salamnya buat siapa?
1: Ya. Salamnya untuk Kopi Wanusu tadi yang udah gabung aja ya.
0: Siap.
1: Ya kan, kita rangkul aja, sanggupak aja. Ini pun penyiar kita dari RRI, Sanggo pun lagi. Namanya Mbak Ismail, orang sehat juga iya, beliau tuh.
0: Semoga cepat sembuh
1: ya. Ya, RRI Sambas pun ini pun kayaknya enggak, hanya lagu-lagu tuh, tapi enggak ada siapa-siapa nih, enggak ada yang share ke siapa nih. RRI Sambas lagu dari tadi, mungkin ada, mungkin penyiarnya ada kendala juga di penyiarnya.
0: Betul, begitu. Ya begitulah ya.
1: Oke lah, biasa lah. Namanya ada halangan tuh biasa ya.
0: Betul.
1: Gitu. Oke, okay, itu saja. Selamat malam.
0: Melody Memory. Selamat malam juga. Terima kasih untuk Bang Lanius ya. Dan pendengar, kita puterin dulu lagu lagi yang udah masuk ya. Ada 3 lagu, ada Badai Asmara, Berkibarlah Bendera, dan juga ada bendera darinya Coklat akan menggema di ruang dengar Anda dalam program Melody Memory kita di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan Melody Memory, requestan lagu favorit Anda.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan perkembangan fisik. Sedangkan dampak jangka panjang seperti menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Ya, baik, pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, menit 55 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita close dulu melodi memori di malam hari ini. Dan tentunya juga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda pendengar dalam sajian musik jazz music dari pukul 23 hingga ke pukul 24. Dan ada lagu penutup darinya God Bless dengan judul Badut-Badut Jakarta akan menggema di ruang dengan Anda sekaligus nge-close program kita di Melodi Memory di malam hari ini. Selamat beristirahat bagi Anda yang sudah ingin beristirahat atau mungkin yang sudah terlelap. Jangan lupa matikan gadget Anda dan juga hindari radiasi dari berbagai alat digital agar tidurnya berkualitas ya. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas di luar, semangat selalu aja ditemenin Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumah Sapatahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Rumah Sapatahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya, Merdeka.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuh

0: landasannya adalah hening cipta, maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan, betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam, karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official, kami hadir kembali dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya pada kesempatan kali ini di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Bersama saya Setia Raseno di pagi hari yang masih dengan cuaca seperti sekarang, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa berhadir dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi. Baik pendengar, tentunya hari ini dalam Mutiara Pagi kita akan membahas topik tentang kemerdekaan. Wah, alhamdulillah kita sudah di tahun yang ke-81 ya, merdeka. Akan dibahas bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansori Asosi MPD terkait dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Eno.
1: Iya, apa kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah. Mas Eno sendiri?
1: Alhamdulillah baik Ustaz. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa membahas tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan ya Ustaz ya.
2: Ya, betul.
1: Baik, ini nikmatnya seperti apa sih yang harus disyukuri? Baik, selengkapnya kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustaz Ansori. Dan di saat itu jika Anda ingin bergabung bisa di 0811-5203123 atau di 0536-322-1779. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih Mas Eno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali, marilah kita senantiasa menjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Baik yang kita sadari ataupun tidak, baik yang kita minta ataupun tidak, ya semuanya diberikan oleh Allah. Banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, panjang umur, termasuk juga nikmat kemerdekaan. Bukan begitu Mas Eno ya? Iya, makanya harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu diaturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. InsyaAllah termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah fi yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Untuk menyesuaikan momen ya Mas Eno ya, ya hari kemerdekaan ya, kalau kita lihat nih di studio RRI juga banyak pernak-pernik merah putih nih Mas Eno ya. Ya, ada bendera merah putih ya. Ada apa semacam apa? Ya, hiasan ya dalam rangka apa? Menyambut dan memeriahkan hari kemerdekaan RI. Kita kemarin juga sudah membahas ya Mas Eno ya tentang tema sikap ya menghadapi hari kemerdekaan. Salah satunya tentang ini Mas Eno. Ya tentang syukur nikmat. Tapi hari ini memang kita bahas secara mendalam Mas Eno ya, secara tuntas ya, bagaimana sih mensyukuri nikmat kemerdekaan ya, karena ini adalah sesuatu yang nikmat terbesar ya, karena orang tentunya tidak pengen yang namanya dikukung ya, dikurung atau tidak ada kebebasan ya, pasti pengen bebas atau merdeka. Makanya salah satu sikap yang paling penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia ya, dalam apa? Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah dengan mensyukuri nikmat Allah yang agung dan luhur. Berupa apa? Berupa kemerdekaan nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Ya, itu semuanya amat luas. Ya, seperti apa? Seperti tadi sudah kita sampaikan tentang nikmat iman, kesehatan, rezeki, dan berbagai nikmat lain yang tidak mungkin dapat dihitung secara apa kata kalau kita dulu sekolah dihitung secara ilmu matematika. Ya, di dalam firman Allah, ya, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, innal insana lazulumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ini dalam surah Ibrahim, ya, ayat 34. Mensyukuri nikmat Allah yang diberikan atau dikaruniakan kepada kita merupakan aktivitas atau kegiatan yang sangat terpuji. Ya. Mereka yang bersyukur akan dapat memahami nikmat yang telah diperoleh. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dapat diarahkan kepada yang lebih baik dan lebih terpuji. Kita sebagai manusia yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah akan memperoleh nikmatnya dengan karunia yang berlipat ganda. Sebaliknya, bila kita sebagai kelompok umat manusia yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, lambat laun kita akan menderita kerugian dan kerusakan. Ini juga sering kita sampaikan ya Mas Seno ya. Terkait firman Allah ya, terkait dengan syukur nikmat ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Artinya apa? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kamu kufur atau mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azab atau siksaku sangat pedih. Sering kita bilang ya bahwasanya kebanyakan manusia itu memahami bahwasanya murka Allah, siksanya Allah itu hanya di nanti di akhirat. Ya, padahal di dunia pun ada murkanya Allah. Salah satunya apa? Ketika kita tidak pandai, ketika kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah murka, ya, dicabutlah kembali nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Diberikan badan yang sehat, tak pernah bersyukur, tidak menjaga kesehatan badannya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Allah lah murka. Dicabutlah nikmat sehat itu. Ya, akhirnya dia menjadi orang yang sakit. Ketika sudah sakit barulah ada penyesalan. Nah itulah. Ya, harus kita syukuri ya nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Mensyukuri nikmat kemerdekaan ya dapat kita lakukan dengan apa? Dengan memuji dan beribadah kepada Allah. Ya. Memanfaatkan karunia yang agung itu untuk diisi dengan berbagai kegiatan. Kegiatan apa sih? Bisa berupa amal yang soleh yang dapat mendatangkan ya manfaat secara umum. Ya, kita harus mengisi kemerdekaan dengan kerja keras dan terpola dengan baik. Dengan demikian dapat melahirkan karya-karya yang besar yang hasilnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang ataupun generasi berikutnya. Ya, yang akan datang. Karena ketika kemanfaatan itu dilahirkan, ya pasti pengennya ya Mas Eno ya, tidak dirasakan oleh kita sekarang aja. tapi juga meninggalkan yang baik ya kepada generasi-generasi berikutnya. Ya, kita sebagai manusia yang tinggal di Indonesia harus terus berjuang dengan penuh keprihatinan, dengan salah satunya berhemat, menghindari sikap hedonistik dan pola hidup konsumtif yang bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kemerdekaan dan kebebasan yang telah kita rasakan sekarang ini ya selama berapa Mas Seno? 81 tahun ya. Ya tak terasa nih. Ya hendaknya kita pahami dengan baik dari misi perjuangan para pahlawan dahulu. Yang mereka berjuang ya mati-matian sampai titik darah penghabisan ya berjuang ya dengan apa yang dimiliki ya tidak hanya dengan senjata tetapi dengan peralatan yang ada ya sampai senjata apa bambu runcing ya misi perjuangan mereka harus terus hidup ya dalam jiwa generasi baru Indonesia sehingga mereka bisa memahami dengan baik apa sih hakikat kemerdekaan ya karena kemerdekaan itulah diperjuangkan bangsa Indonesia menuju tegaknya hak asasi manusia, persamaan hak, dan perdamaian dunia. Ya, dalam Al-Quran ya, telah dijelaskan berbagai tuntunan mengenai hak asasi manusia, tentang keadilan, tentang persaudaraan sesama umat manusia, tanpa memandang perbedaan. Ya, apakah itu terkait warna kulit, ras, suku atau kebangsaan mereka? Ya, dalam surah Al-Huzurat disebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum suuba wa qabaila litarafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Al-Quran Surah Al-Huzurat ayat 13. Diciptakannya beraneka ragam atau beraneka macam bangsa dan suku tentunya meramaikan kehidupan di dunia ini. Ya, ketika diciptakan beragam, beraneka macam, ya bukanlah untuk apa? Untuk saling menjajah ataupun saling kalah mengalahkan ataupun saling menyerang satu sama lainnya. Tetapi untuk apa? Untuk saling tolong-menolong, saling mengenal di antara satu sama lainnya, sehinggalah terwujud yang namanya perdamaian dunia. Di dalam Islam pun, ya, ajaran Islam menjamin adanya hak asasi manusia, baik secara itu individu ataupun kelompok, bahkan juga hak asasi antar bangsa. Sebagai contoh, ya, Khalifah Umar bin Khattab pernah menegur dengan keras terhadap gubernurnya yang ditugaskan di Mesir, yaitu bernama Amr bin As. Sampai berita kepada Umar bahwa gubernur Amr bin As melakukan tindakan yang tidak adil terhadap salah seorang rakyatnya. Umar bin Khattab memperingatkan dengan kalimat yang sangat keras. Sejak kapan kamu memperbudak manusia? Sedang ibu mereka telah melahirkan mereka dalam keadaan bebas dan merdeka. Adapun mengenai persamaan derajat manusia, Al-Quran menyebutkan dalam berbagai ayatnya bahwa semua manusia itu bersumber dari asal yang sama. Ia berasal dari tanah, kemudian dari satu sel air mani yang renik, kemudian menyatu dengan ovum, dan menjadilah segumpal darah, kemudian berproses menjadi embrio. Di dalam mana? Di dalam rahim. Ya. Di dalam ayat lain dijelaskan bahwa, ya, di dalam surah At-Tariq ayat 5 dan 7, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ya, dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ya. Ayat ini mengarahkan kepada kita untuk menyadari bahwa sebetulnya manusia itu sama. Dari nenek moyang yang sama, dari kejadian yang sama pula. Sungguh tidak wajar apabila manusia dalam berbagai ras dan bangsanya saling bermusuhan, saling berperang, ataupun saling membunuh, saling menganiaya satu sama lainnya. Ya. Nah, terkait dengan itu semua, dengan kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kita cintai ini, marilah kita mensyukuri, ya, nikmat kemerdekaan itu dengan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan itu bisa berupa kegiatan keagamaan. Seperti apa? Seperti melakukan sujud syukur. Ataupun kegiatan yang bersifat umum seperti ceramah dan pengerahan kepada generasi muda ataupun bisa generasi tua. Semua elemen tuh Mas Seno ya. Ya. Jadi ataupun juga bisa dengan berbagai kegiatan lain yang langsung maupun tidak langsung. Untuk apa? Untuk dapat membentuk generasi muda yang berkualitas. Ya. Kalau kita lihat di masyarakat sekarang ini ya Mas Seno ya. Berbagai macam cara tuh ya. Orang menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ya kemerdekaan ini. Baik itu di sekolah, di instansi, di kampung dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan perlombaan. Ya, kita pernah mengalami masa-masa kecil ya Mas Seno ya. Ya, setiap
1: sampai sekarang masih.
2: Masih itu. Ya, balap karung. Ya, terus apa? Tarik tambang.
1: Macam-macam lah.
2: Macam-macam lah. Ya, kita pernah mengalaminya. Masa-masa indah. Ya, sampai sekarang juga masih.
1: Masih.
2: Ya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan.
1: Ya.
2: Ya, perjuangan untuk memperoleh apa ya? Kesuksesan. Ya, tidak diraih dengan serta-merta, tidak diraih dalam sekejap. Pasti ada satu proses. Ya, untuk menjadi seorang apa Mas Seno, seorang pemenang. Ya, sama dengan zaman dulu ketika kita dijajah. Bagaimana para pahlawan berjuang. Ya. Masa-masa penjajahan kita ingat ya, paling lama adalah ketika dijajah bangsa Belanda. Ya, 350 tahun dan bangsa Jepang ya selama 3 tahun setengah. Nah, itu pasti kalau kita bayangkan wah itu. Makanya kita harus syukuri nih. Kita merdeka sudah ya bebas ya untuk melakukan kegiatan apa. Itulah yang harus kita syukuri. Ya dengan apa? Tentunya kalau kita lihat bangsa-bangsa lain ada yang masih dalam peperangan ya Mas Seno. Ya, ada kekhawatiran, ya, ajal itu, ya, baik kena bom ataupun dan sebagainya, tidak bisa melakukan aktivitas seperti yang kita rasakan. Itulah harus kita syukuri nikmat kemerdekaan ini. Bukan begitu Mas Seno?
1: Oh.
2: Ya mungkin demikian Mas Seno.
1: Baik, ya. Iya. Baik, itu dia sudah dijelaskan oleh Ustadz Ansori bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Karena nikmat yang sangat hakiki adalah saat kita bisa bebas dalam arti terukur dan teratur begitu Ustadz.
2: Iya, betul.
1: Mengikuti aturan dan hukum yang berlaku, tidak sebebas-bebasnya. Hanya saja tidak dikekang begitu Ustadz. Ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan.
2: Yeah.
1: Nah, sebagaimana tadi Ustadz sudah mengutip beberapa ayat Al-Quran yang memang juga menjelaskan di sana terkait apa yang sebenarnya dimiliki oleh seorang manusia saat dilahirkan begitu. Jangan sampai ada sesuatu yang menjerat. Hanya saja Ustadz, sembari menunggu pendengar ingin bergabung ya Ustadz, di Al-Quran juga disebutkan soal hamba sahaya. Apa bedanya dengan mereka yang tidak merdeka nih Ustadz?
2: Ya, jadi memang seperti yang kita bilang tadi ya Mas Eno ya. Ya. Yang namanya manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas, merdeka. Tetapi ketika dia sudah dilahirkan, kenapa dia dijajah atau diperbudak? Ya, karena itu pasti ada sebab. Ya, sebabnya apa? Pasti karena ada faktor lain. Faktor lain apa? Ketika seseorang merasa dia berkuasa, ya dia menguasai dalam semua apa ya aspek, ya merasa yang paling apa ya paling lah ya, akhirnya dia merasa dia berkuasa, dia menjajah orang lain, ya memperbudak orang lain, ya dengan dia berkuasa dia bisa mengatur orang lain, ya akhirnya yang timbul tadi perbudakan, ya kita juga dalam sejarah ya Islam pun juga banyak perbudakan yang terjadi. Salah satunya sahabat Bilal bin Rabah kan, seorang muazin pertama, itu juga dari budak. Ketika Islam datang, ya dibebaskanlah dari budak, dimanusiakan. Apa istilahnya tuh Mas Seno ya, memanusiakan manusia. Ya karena yang namanya manusia itu kan ada hak-hak yang dimilikinya. Salah satunya adalah apa? Hak kebebasan. Ya, jadi Islam pun mulia. Ya, tidak ada dalam Islam pun ya bagaimana orang menindas orang lain atau seperti kata Mas Seno tuh membudak lah. Ya, itulah. Jadi sebenarnya itu ada apa-apa ya, kalau dalam Islam pun tidak ada sebenarnya. Cuma terkadang yang manusia itu diliputi dengan hawa nafsu, ya terus juga bisikan setan, ya bagaimana dia pengen ya itu tadi menguasai ya semuanya, termasuk dengan dari manusia, ya dengan apa memperbudak, menghamba sahayakan seseorang, ya sampai dia merdeka. Ya tidak tadi diperbudak, ya akhirnya memiliki kebebasan. Banyak ya tokoh-tokoh agama Islam yang mana awalnya adalah seorang budak, ya akhirnya apa bebas, ya ikut berjuang bersama Rasulullah, ya membela Islam, ya sampai memperoleh kemenangan dalam berbagai perang. Ya itu juga. Nah, mungkin itu Mas Eno.
1: Jadi artinya ada dulu saat dimana hamba sahaya itu akhirnya merdeka begitu Ustadz. Ya. Sama seperti kita ya, seperti Ustadz ilustrasikan tadi, sebelumnya kita tidak merdeka karena dijajah, kemudian merdeka begitu.
2: Merdeka.
1: Ya. Makanya kita harus mensyukuri.
2: Mensyukuri.
1: Baik.
2: Karena kita bisa lihat, ya kita bayangkanlah kita hidup 60 tahun atau lebih dijajah sampai beratus tahun, ya itu pasti akan kita rasakan. Atau kita lihat sekarang misalkan dari media televisi, bagaimana satu negara dijajah negara lain, ya dibom, terus
1: ada konflik lah intinya.
2: Ya konflik lah intinya. Ya pasti tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, ya tidak bisa kita pergi ke sekolah, tidak bisa pergi bekerja, ya karena apa dalam suasana konflik. Nah itulah yang ketika kita sekarang memperoleh ketenangan, kenyamanan, ya tidak ada penjajahan itu yang harus kita syukuri.
1: Dan apabila ada yang mengatakan kita ini masih kurang di A, di B, di C begitu Ustaz, ya tetap saja kita masih bisa bebas melakukan apa yang kita inginkan sebenarnya, daripada kita tidak bisa melakukan. Misalnya untuk sholat aja susah misalnya, nah, untuk makan aja misalnya susah misalnya, kayak gitu-gitu ya Ustaz, ya. Nah itu adalah hal yang perlu kita syukuri saat ini, walaupun sebenarnya ada beberapa kekurangan yang memang perlu dibenahi ya Ustaz.
2: Makanya yang penting sekarang itu adalah bagaimana kita supaya bebas ya dari hawa nafsu yang selalu menggoda kita. Nah itu yang penting.
1: Kaitannya dengan puasa itu.
3: Itu sebenarnya ada lagi satu segmen.
1: Baik Ustaz, karena segmennya sudah selesai. Sampai di sini ya Ustaz ya. Kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Sayang sekali waktu kita tidak mencukupi untuk bisa lanjut dalam edisi Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi kali. Terima kasih Ustaz.
2: Ya, sama-sama.
1: Sudah hadir. Selamat Hari Kemerdekaan
2: Ustaz. Ya, merdeka.
1: Merdeka di hari ini ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Setia Arsyano dan juga Ustaz Ansori mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: استراحات هدوان
1: حق. Lumayan gerah juga ya, selesai upacara bendera di hari kemerdekaan kali ini. Ah, gak apalah, sekalian berjemur, meningkatkan imunitas tubuh. Naya, Nay.
2: Hey, Andi, kita ke gazebo itu yuk, panas banget nih cuacanya.
1: Oh iya, Nay, kita sekalian makan siang bareng yuk. Aku pengen makan makanan khas Indonesia, nasi goreng, nanti aku traktir deh.
2: Pas banget ya.
1: Kenapa kamu tersenyum?
2: Iya, di suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia, ada 4 makanan identik loh. Nah, salah satunya adalah nasi goreng, yang menjadi makanan sahur para tokoh penyusun teks proklamasi. Karena saat itu bertepatan bulan suci Ramadan, Di.
1: Hah? Kok kebetulan banget, Nay? Terus-terus, selanjutnya apaan lagi, Nay?
2: Iya, selanjutnya ada kerupuk. Saat masa penjajahan, kerupuk bisa dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih berada di strata sosial dan ekonomi bawah. Lalu, ada ikan sarden yang sudah disantap oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Ikan ini biasanya lebih sering dibakar karena lebih mudah dimasak bagi para nelayan dan keluarganya. Sementara, bagi kaum menengah ke atas biasanya ditumis dengan saus tomat atau yang zaman dulu dikenal dengan sarden cheese. Nah, yang terakhir ada nasi tumpeng beserta lauk-pauknya yang dianggap menjadi simbol sujud syukur, merayakan sesuatu dan permohonan terhadap Tuhan. Dalam hal ini pula, masyarakat Indonesia bersyukur atas kemerdekaan yang sedang kita nikmati bersama-sama saat ini.
1: Ya ampun, Naya. Aku jadi semakin kelaparan. Semuanya adalah kesukaanku. Ayo cepat kita pergi makan siang di restoran terdekat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Senin 17 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
3: Yang paling membantu itu sebenarnya dari diri sendiri. Itu poin terpenting. Ketika orang-orang luar mau membantu, dia akan bingung apa yang mau dibantu. Maka kita tunjukkan saya perlunya ini dan perlunya itu.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 pasien ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
2: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Harus pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
4: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
5: Distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah. Jadi keluar itu memang yang memerlukan kepentingan. Kalau yang tidak, ya sebaiknya tetap di rumah. Karena lebih baik mencegah daripada kita mengobati.
4: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dalam rangka menyambut dan mensukseskan peringatan Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, pemerintah Kabupaten Kapuas melaksanakan kegiatan KORF kebersihan di lingkungan Stadion Panunjung Tarung, Kuala Kapuas pada 2 hari yang lalu. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten 2 Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Kapuas, Kusmiati, yang diikuti oleh sejumlah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas. KORF kebersihan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Keterlibatan seluruh perangkat daerah dinilai sangat penting agar rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik, di mana kebersamaan tersebut diharapkan tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga melalui kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kesiapan lokasi acara. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan komprehensif. Pemerintah

0: Menurutnya, Perda tidak hanya mengatur bidang pendidikan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan serta memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lintas sektor.
1: Yang paling membantu itu sebenarnya dari diri sendiri. Itu poin terpenting. Ketika orang-orang luar mau membantu, dia akan bingung apa yang mau dibantu. Maka kita tunjukkan saya perlunya ini dan perlunya itu. Nah, makanya salah satu perda disabilitas tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu ada untuk menghormati, melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Apa saja sih yang menjadi hak disabilitas itu? Misalnya hak pendidikan yang setara, ya kan? Kalau pendidikan, apakah pendidikan setara itu dari sekolahnya? Misalnya ada sekolah khusus, ada sekolah khusus dan sekolah lainnya, ya tentu saja menurut kami ini tidak setara karena ini tidak setara menurut kami.
0: Sementara itu, Technical Assistant Penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur, Yeheskel Parudani, saat menjadi narasumber Dialog Kalteng Menyapa RRI Palangkaraya menilai ketertiban penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rancangan perda. Menurutnya, masyarakat penyandang disabilitas perlu dilibatkan untuk memastikan substansi dalam rancangan perda benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
2: Kepastian keterlibatan penyandang disabilitas di dalam menyusun draft RAN Perda itu memang harus mutlak hukumnya, ya istilahnya ya. Ya, jadi kalaupun misalnya yang menyusun draft RAN Perda itu pihak pemerintah atau pihak DPRD, pastikan bahwa di dalam berbagai tahapan yang dilalui sebelum sampai ke tahap harmonisasi di Kemenkumham, itu draftnya sudah dibaca atau diserahkan ke pihak masyarakat, dalam hal ini penyandang disabilitas, untuk melihat seperti apa kebutuhan-kebutuhan yang sudah dicantumkan di dalam draft RAN Perda tersebut.
0: Penertiban Perda Disabilitas diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Selain menjadi payung hukum, regulasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya akses pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, dan kesempatan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Vina Rahmawati melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Bupati Kapuas mengukuhkan secara resmi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Kapuas tahun ini. Prosesi pengukuhan berlangsung hikmat di Hall Rumah Jabatan atau Rujab Bupati Kapuas pada hari Sabtu lalu. Anggota paskibraka yang dikukuhkan berjumlah 42 orang, terdiri dari 24 putra dan 18 putri yang merupakan pelajar pilihan dari berbagai sekolah se-Kabupaten Kapuas, dan telah melalui serangkaian tahapan seleksi ketat serta pemusatan latihan yang intensif. Seluruh anggota tersebut siap mengemban tugas pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Stadion Panunjung Tarung pada tanggal 17 hari ini. Tentu, tim pengibar pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di pagi hari dan tim penurun pada upacara penurunan bendera di sore hari. Bupati Kapuas berharap seluruh anggota paskibraka dapat mengemban tugas dengan lancar pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara pengukuhan turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pembinaan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Kapuas, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, orang tua dan wali anggota paskibraka, serta jajaran pembina dan pelatih paskibraka Kabupaten Kapuas. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, pengurus RT14 Perumahan Padat Penduduk Komplek Jatayu Palangkaraya menggelar Jalan Sehat Berhadiah Kebutuhan Bahan Pokok. Laporan selengkap disampaikan Edi Suroso.
5: Mudah-mudahan kita semua di RT14 Komplek Jatayu bisa lebih bersemangat lagi dalam merayakan atau menyambut HUT RI yang ke-81.
6: Kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan RT14 Komplek Jatayu berlangsung meriah. Diawali dengan senam bersama, kemudian ratusan warga mengikuti jalan sehat dengan hadiah kebutuhan bahan pokok. Ketua RT14 didampingi Ketua Pelaksana Mursidah menyampaikan, kegiatan jalan sehat dan perlombaan anak-anak tujuannya untuk mempererat

0: kebersamaan dan kerukunan antar warga, khususnya di lingkungan komplek Jatayu.
1: Penilaian Bu RT acara ini seperti apa?
2: Ya, acara ini alhamdulillah berjalan dengan lancar atau bantuan sumbangan warga dan juga bantuan dan terima kasih saya ucapkan kepada Kapolda Kehutanan dan Bapak Wali Kota yang sudah mendukung serta menyumbang sebagian rezekinya untuk kegiatan ini supaya terselenggara dengan lancar, aman, damai, dan sejahtera. Itu mudah-mudahan kita semua di RT 14 Komplek Jatayu bisa lebih bersemangat lagi dalam merayakan atau menyambut HUT RI yang ke-81.
0: Ia menyebut panitia pelaksana mengagendakan kegiatan berlangsung selama 2 hari. Semua perlombaan difokuskan pada hari Minggu 16 Agustus di lapangan fasilitas sosial Blok C Biru. Rangkaian acara berlanjut pada Senin malam 17 Agustus dengan pembagian hadiah dan malam hiburan. Sementara itu, seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah yang merupakan warga RT 14 Sutik menyampaikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang digelar. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Menurutnya, keamanan dan kerukunan merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi seluruh warga.
1: Acara kegiatan seperti ini, Pak?
3: Saya sebagai anggota DPR, Provinsi Kalimantan Tengah, sangat mendukung sekali program yang diadakan di RT 14 ini. Dan mari kita bersama-sama mengisi Indonesia Hari Kemerdekaan ini dengan perbuatan yang baik, guyub rukun. Kita jaga keamanan lingkungan masing-masing.
0: Ia berharap pemerintah terus memberikan perhatian, khususnya di lingkungan RT 14, dan kegiatan setiap tahunnya terus dilaksanakan sebagai wadah memperkuat kebersamaan warga. Adapun rangkaian perlombaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terlaksana berkat dukungan dari seluruh pihak, diantaranya Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining, dan Pemko Palangkaraya, sehingga acara berlangsung dengan lancar. Sampai selesainya kegiatan, jalan sehat berlangsung meriah. Edi Suroso melaporkan.
4: Tantangan kesehatan mental di kalangan anak muda saat ini perlu disiasati dengan beragam cara. Salah satunya dengan menerapkan afirmasi positif untuk mengurangi kecemasan dan insecure karena tekanan sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
5: Kata orang tua yang membanding-bandingkan bisa menjadi luka untuk si anak.
6: Insecure atau perasaan cemas akibat ketidakpercayaan terhadap diri sendiri menjadi fenomena umum di kalangan anak muda saat ini. Kehadiran media sosial juga membuat kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain semakin sering dilakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Salah satu psikolog yang tergabung dalam Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Tengah, Ari Pamungkas, mengatakan anak muda perlu melatih afirmasi positif dari dalam diri. Afirmasi positif yang ditanamkan secara konsisten dapat membantu meningkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri.
7: Kalau dari saya, hal yang paling bisa kita lakukan itu adalah merubah bagaimana konsep dalam berkata-kata. Karena otak akan mengatur itu.
6: Lebih lanjut, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala, mengatakan lingkungan keluarga juga perlu memberikan dukungan kepada anak, di mana orang tua diharapkan tidak membandingkan anak dengan orang lain, agar kepercayaan diri anak dapat tumbuh dengan baik.
5: Kadang orang tua kan tidak paham nih bahwa apa yang perkataan orang tua yang membanding-bandingkan bisa menjadi luka untuk si anak. Nah, kalau sudah menjadi luka kan otomatis butuh bantuan tenaga profesional gitu kan.
6: Karena itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam membantu anak membangun kepercayaan diri. Dengan komunikasi yang positif serta penghargaan terhadap setiap potensi anak, rasa insecure diharapkan dapat dikelola dan tidak berkembang menjadi luka yang membutuhkan penanganan profesional. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Ratusan peserta didik SDN 5 Bukit Tunggal bersama dengan orang tua mengikuti jalan sehat berhadiah. Sebelumnya berbagai lomba sudah digelar, kemudian tepat pada pagi ini akan dilaksanakan penilaian kebersihan kelas. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
8: untuk kegiatan di 17 Agustus tahun 2026 ini banyak sekali, kita ada beberapa lomba.
0: Semangat persatuan dan kemajuan Indonesia menjadi makna yang diangkat SDN 5 Bukit Tunggal dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut melibatkan siswa, orang tua, guru, dan komite sekolah. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Musmar Madi mengatakan, momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga sekolah.
8: Kita mengambil makna yaitu kita bersatu, kemudian Indonesia maju. Jadi kita berharap anak-anak Indonesia, khususnya SDN 5 Bukit Tunggal, baik orang tua, siswa, dan juga komite, selalu bekerja sama untuk memajukan sekolah, dalam arti memajukan bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia.
0: Apa untuk mengisi kegiatan 17-an di sekolah, apa aja kegiatannya, Pak?
8: Untuk kegiatan di 17 Agustus tahun 2026 ini banyak sekali, kita ada beberapa lomba, diantaranya lomba ya menghafal, menggambar, kemudian lomba puisi, tarik tambang, dan masih banyak yang kita laksanakan mulai dari tanggal 8 sampai dengan hari ini puncaknya tanggal 15 Agustus.
0: Ya, berharap kerjasama antar siswa, orang tua, dan komite terus terjalin untuk memajukan sekolah sekaligus bangsa Indonesia. Ia menyebut untuk menyemarakan HUT RI ke-81, beragam perlombaan digelar hingga puncaknya Jalan Sehat 15 Agustus 2026. Lomba yang dilaksanakan antara lain, menghafal, menggambar, membaca puisi, tari tambang, serta sejumlah olahraga permainan lainnya. Sementara itu, Ketua Komite SDN 5 Bukit Tunggal Petriasi mengatakan, dukungan orang tua menjadi bagian penting dalam menyukseskan rangkaian kegiatan kemerdekaan di sekolah. Menurutnya, keterlibatan bersama membuat suasana perayaan semakin meriah dan mempererat hubungan antara sekolah dengan orang tua siswa.
9: Sekitar 400-an siswa.
0: Itu siapa saja yang mendukung acara ini?
9: Dari orang tua murid dan komite.
0: Siapa lagi, Bu?
9: Dan BPOM Pelangkaraya yang mendukung ya, dengan Bang Kalteng.
0: Bagaimana Ibu melihat kegiatan ini, meriah atau seperti apa?
9: Meriah sekali.
0: Petriasi menilai kegiatan perlombaan termasuk puncaknya Jalan Sehat tidak hanya menjadi hiburan bagi siswa, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan semangat kebersamaan, sportivitas, dan rasa cinta terhadap bangsa sejak dini. Terpisah, salah seorang peserta Sumarmi mengaku senang mengikuti Jalan Sehat dan mendapatkan hadiah door prize berupa mesin cuci dalam kegiatan tersebut.
10: Beli 9.
0: Ya. Apa pesannya kepada acara ini?
10: Ya, ini untuk memeriahkan 17 Agustus ini.
0: Sumarmi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, perayaan kemerdekaan dengan berbagai perlombaan membuat siswa semakin antusias dan ikut merasakan semarak memperingati 17 Agustus 2026. Dari pantauan RRI, Jalan Sehat berhadiah diikuti 400 siswa. Pelaksana kegiatan juga mendapat dukungan dari Komite Sekolah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, serta Bank Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
4: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
11: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Merdeka. Suara yang dulu diteriakkan penuh semangat masih menggema hingga kini.
1: Para pahlawan telah berjuang. Sekarang giliran kita meneruskan perjuangan mereka.
0: Bukan dengan senjata, tapi dengan kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong.
1: Apa arti kemerdekaan bagi kamu? Apakah kita sudah benar-benar bebas dari kebodohan dan kemiskinan?
0: Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak, maju, dan sejahtera.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi di hari kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus tahun ini pendengar, tentunya cuaca masih seperti ini, seperti sekarang ya, musim kemarau, musim dengan panas terik yang mungkin saja sudah terasa sejak pagi ini, walaupun masih tidak terlalu panas ya, karena memang ini masih belum jam 7. Iya. Dan yang jelas, selamat hari kemerdekaan. Tentu bagi kita semua, momen 17 Agustusan sudah menjadi hal yang penting untuk diperingati secara bersama sebagai warga negara Indonesia ya. Di mana memang sejak tahun 1945 hari bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tanggal 17 Agustus. Tentunya kebulatan tekad dan juga perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perjuangan Indonesia menjadikan Indonesia mampu berdiri dan memproklamasikan kemerdekaan. Di mana setiap tahun kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan dengan cerita dan tema yang kurang lebih sama. Namun untuk kita ketahui bahwa hal ini sudah menjadi sesuatu yang berbeda seiring dengan perkembangan zaman. Tentunya tidak lagi mengangkat senjata, tidak lagi melihat bagaimana persaingan ini menjadi penghalang untuk berkreasi. Sejak dulu ya, pada saat diperingati hari kemerdekaan, tentunya kita melihat kembali sejarah-sejarah masa-masa ataupun momen di mana perjuangan tersebut berlangsung. Sekarang perjuangan itu berlanjut dengan caranya tersendiri. Oke, kita sedikit kilas balik dengan apa yang menjadi situasi sejarah di masa lalu begitu ya. Saat momen kemerdekaan dilangsungkan, di mana naskah proklamasi yang telah selesai disusun pada pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Soekarno dalam upacara yang sederhana di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pemilihan lokasi pembacaan teks proklamasi dipilih di halaman tersebut dikarenakan pihak Jepang sudah mengetahui bahwa proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, dan apabila tetap diproklamasikan di tempat tersebut dikhawatirkan nantinya akan dihentikan. Nah, tentu dari cerita tadi sebuah refleksi pun muncul betapa strategisnya peran soal tempat dan keadaan untuk perjuangan menuju kemerdekaan. Sedikit kilas balik tentang cerita sejarah kemerdekaan Republik Indonesia untuk kita ketahui bersama pendengar.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Yah, yah, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti dulu Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.